kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Kreatif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI hadir mendorong karya lokal lewat musik dan produk kreatif unggulan. 72 Crew, grup rap asal Merauke yang beranggotakan Akse, Agil Vigo, dan Stefandi dikenal dengan warna-warna hip-hop dan rap yang aktif tampil di berbagai panggung lokal. Lewat program Quick Win Inkubasi Kreatif, karya mereka berjudul Hip-Hop Party terpilih untuk dibuatkan video klip dan dirilis di platform digital. Lagu ini mengajak pendengar merayakan musik, komunitas, dan semangat pesta hip-hop bersama 72 Crew.
1: Ganti. Bagaimana?
2: Gas.
1: Okay, gas.

Langsung aja nih buat kamu yang pengen diputerin lagu pilihan kamunya ke WhatsApp di 0811 410 968 atau juga di Instagram @rri_pro2makassar. Boleh komen di RRI Digital. Buat yang nanya kok gak ada lagu mancanegara nih kak, ya khusus untuk hari ini ya, di hari ulang tahun Republik Indonesia. Oke, aku tungguin sampai di jam 9 nanti teman Pro 2 buat puterin lagu pilihan kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Masih di 96,8 FM Prodia dari Makassar, teman terbaik kamu. Di lagu pilihan kamu yang pertama nih teman Prodia ada Tiara Andini, Aduh Bola Mata, ada Amelda, terus juga ada RMDHNA underscore, terus juga ada Soha, ada Zenice, dan ada Sunflowers. Terima kasih banyak yang udah milih di Instagram ya. Dan nanti masih ada 3 lagu yang masih tersisa, tapi masih 2 lagu aja yang akan diputarin, karena 2 lagu yang paling banyak di vote itu yang akan diputar pagi hari ini. Jadi nanti mungkin ada 1 lagu nih yang tidak diputarkan, makanya jangan lupa vote ya teman Prodia di WhatsApp 0811 410 968. Boleh ke Instagram @RRI_Prodia Makassar, boleh komen juga di RRI Digital. Langsung aja kita dengerin lagu pertama di lagu pilihan kamu pagi hari ini. Ada Tiara Andini, Aduh Bola Mata.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

Masih di 96,8 FM Pro RRI Makassar, teman terbaik kamu. Dan terakhir nih teman Pro 2 yang bakalan aku puterin buat kamu ya, ada Jatuh Bangkit Lagi dari Hi-Fi, dan juga nanti ada tadi tuh yang sudah diputar kan lagunya apa, saya jadi lupa deh. New, oh Aduh Bola Mata, berarti ini Hi-Fi sama New Pusat Dunia. Thank you ya yang udah pada ikutan di lagu pilihan kamu pagi hari ini teman Pro 2. Dan jangan lupa lagu pilihan kamu setiap hari ada dari jam 7 sampai di jam 9 pagi. Langsung aja kita dengerin nih lagunya, ada Jatuh Bangkit Lagi dari Hi-Fi.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
3: Kelas, wes.
2: Mending neng kantin wae, ayo.
3: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
3: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
3: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong ning kantin.
3: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
3: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
3: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
5: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Balik lagi masih di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ketemu lagi ya di pagi hari yang semoga sih semangat ya teman Pro 2 di jam 9 ini. Kita udah bareng-bareng dari jam 5 tadi soalnya. Nah, karena ini berhubung masih pagi dan pastinya masih dalam suasana kemerdekaan ya teman Pro 2. Kali ini kita mau ngobrol tentang sesuatu yang kayaknya memang sering kita dengar tapi kadang lupa kita maknai, yaitu nasionalisme. Jadi coba untuk dipikirin lagi nih ya, kalau dengar kata nasionalisme apa gitu yang langsung muncul di pikiran kita semua ini? Upacara bendera, lagu Indonesia Raya ya, atau mungkin masang bendera putih di depan rumah, atau juga perlombaan 17 Agustus ya. Hal-hal ini tuh emang cukup jadi bagian dari semangat kemerdekaan ya teman Pradu ya. Tapi sebenarnya nasionalisme itu tidak hanya ditunjukkan ketika bulan Agustus aja ya. Jadi nasionalisme itu adalah tentang gimana kita tuh cinta dan juga menghargai bangsa kita teman Pradu. Bentuknya pun tidak harus selalu sesuatu yang besar, kayak misalnya menghargai perbedaan, menjaga lingkungan, melestarikan budaya, menggunakan produk lokal, sampai belajar dengan sungguh-sungguh juga itu bisa jadi bentuk rasa cinta kita terhadap Indonesia nih. Nah, apalagi sebagai generasi muda ya, kita tuh punya peran yang cukup besar teman-teman di zaman sekarang. Kita tuh bukan lagi berjuang dengan mengangkat senjata memang ya seperti pahlawan dulu, tapi kita bisa berjuang melalui pendidikan, karya, prestasi, dan hal-hal positif yang bisa membawa nama Indonesia menjadi lebih baik. Nah, jadi nanti hari ini kita bakalan ngebahas tentang nasionalisme yang bukan sekedar memakai merah putih sampai di jam 10 nanti. Jadi jangan kemana-mana.

Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, parming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.

Gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang-sekarang download RRI Digital karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama yang gini teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 dimana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang-sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

RRI dalam esensi buku. 5 cm. Ini adalah novel karya Doni Dirgantoro yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2005. Ceritanya mengikuti perjalanan 5 sahabat, yaitu Genta, Riani, Zavran, Ian, dan Ariel, yang bersatu kembali setelah 3 tahun berpisah setelah lulus kuliah. Mereka memutus mendaki Gunung Semeru bersama-sama, dengan harapan dapat mencapai puncak yang tingginya sekitar 3.676 meter di atas permukaan laut. Perjalanan mereka menjadi sebuah pengalaman yang mendalam dan penuh makna. Menguji persahabatan, keberanian, dan ketahanan fisik, serta emosional mereka. Dalam perjalanan mereka, mereka menghadapi berbagai rintangan, seperti badai salju, konflik personal, hingga pertarungan dengan diri mereka sendiri. Novel ini menggambarkan kekuatan persahabatan dan semangat untuk menghadapi tantangan dalam hidup. Cerita ini memberikan pesan tentang impian, tekad, dan perjuangan untuk mencapai tujuan, serta pentingnya memiliki teman-teman yang mendukung dalam perjalanan hidup. Di tengah perjalanan mereka, ada dinamika hubungan cinta yang muncul antara beberapa karakter. Ini tentunya menciptakan konflik emosional di antara mereka, tetapi juga mengajarkan mereka tentang cinta, pengorbanan, dan kekuatan perasaan. Puncak dari cerita ini adalah saat 5 sahabat tersebut akhirnya berhasil mencapai puncak Gunung Tengger. Dan mereka pun menyadari bahwa impian dapat diwujudkan jika kita memiliki tekad yang kuat dan bersedia bekerja keras. Novel 5 cm bukan hanya tentang perjalanan fisik yang menantang, tetapi juga tentang perjalanan batin dan pertumbuhan karakter. Ini adalah kisah yang menginspirasi tentang persahabatan, cinta, impian, dan pengorbanan. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Masih di Bincang Asik Teman Produ Special 17 Agustusan. Nah, karena Indonesia itu beragam nih ya. Kita tuh punya banyak suku, bahasa, budaya dan pastinya kebiasaan yang berbeda ya kan. Dan justru perbedaan inilah yang bikin Indonesia tuh jadi lebih kaya lagi, Teman Produ. Jadi kalau hari ini kita bertanya kayak apa ya yang bisa aku lakukan untuk menunjukkan rasa nasionalisme gitu ya. Jawabannya pasti sederhana, mulai dari menghargai orang lain, terus juga menjaga lingkungan sekitar, terus juga tidak menyebarkan berita bohong, itu jangan ya. Terus juga bangga dengan budaya sendiri dan terus berusaha menjadi pribadi yang baik dan juga bisa memberikan sesuatu yang baik untuk Indonesia gitu. Jadi intinya adalah menjadi nasionalis itu tidak harus selalu melakukan sesuatu yang besar, karena kadang hal kecil yang kita lakukan dengan konsisten itu justru punya arti yang besar, Teman Pradua. Jadi di momen kemerdekaan ini, yuk tidak hanya merayakan kemerdekaan tapi juga tentang gimana kita tuh sebagai generasi penerus menjaga dan mengisi. Dan pastinya bangga menjadi Indonesia itu bukan cuma di bulan Agustus, Teman Produa. Cinta Indonesia setiap hari, bukan hanya lewat kata-kata tapi juga lewat tindakan gitu ya. Dan sekali lagi selamat memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, Teman Produa. Mudah-mudahan negara kita ini makin maju lagi, makin berkembang lagi. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Masih di 96,8 FM Pro DRR Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, udah hampir jam 10 yang gue udah harus pamit. Terima kasih banyak buat kamu semuanya yang udah nemenin aku siaran. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun untuk Republik Indonesia ke-81. Ya harapannya pasti sama lah ya. Intinya semoga Indonesia menjadi negara yang makin berkembang, makin maju, rakyat-rakyatnya juga sejahtera, bahagia ya. Seperti itu dia pokoknya teman Pro 2, kurang lebih doanya kita sama lah ya, yang terbaik buat Indonesia kita tercinta ini. Oke? Okay? Dan Enggi udah harus pamit. Terima kasih sekali lagi teman Pro 2. Nanti kamu siang bakalan ditemenin sama Ihsan. Jadi yang sudah rindu sekali nih sama Ihsan, ya harus selesai aja. Oke? Okay? Kalau gitu Enggi pamit. Nanti di jam 10 pas aku juga ada info Pro 2 seperti biasa, jadi pastiin buat kamu stay tune dulu ya di 96,8 FM Pro DRR Makassar, teman terbaik kamu. So, jangan kemana-mana.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

8 FM Prodia dari Makassar, teman terbaik kamu. Waktunya Info Pro 2 di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah untuk hari Senin 17 Agustus 2026 bersama Enggi Liani, teman Pro 2. Dan seperti biasa, informasi kita lansir dari rri.co.id. Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Makassar ini menggelar siaga khusus untuk mengamankan rangkaian pengibaran bendera merah putih di puncak Gunung Bawakara, Engkel, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan

kemanusiaan, relawan tenaga medis, dan unsur terkait lainnya. Informasi selanjutnya nih teman Pro 2, meski berada di wilayah terpencil dan terjauh, namun kondisi geografis sama sekali bukan halangan untuk merajut mimpi besar. Dan pesan ini ditegaskan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara, Abdul Hakim Bukara,

menjadi ajang kompetisi akademis, melainkan wujud nyata kehadiran pemerintah daerah di tengah-tengah masyarakat pelosok desa, di mana berada di wilayah Pegunungan Rampi yang dikenal memiliki akses jalan yang begitu menantang. Hakim hadir membawa energi positif dan memotivasi bagi para peserta didik. Dan di hadapan anak-anak SD yang antusias mengikuti lomba,

0: hari ini. Untuk pagi hari ini dan seperti biasa informasi kita lansir dari rri.co.id.
1: What's new in Pro 2?
2: What's new in Pro 2? In Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

0: RRI dalam esensi buku.
1: Cantik Itu Luka oleh Eka Kurniawan. Cantik Itu Luka adalah sebuah novel karya Eka Kurniawan yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2002. Novel ini menggabungkan unsur realisme, magis, mitos, dan sejarah Indonesia yang kompleks dalam sebuah cerita yang gelap dan penuh dengan ironi. Cerita berfokus pada kisah hidup seorang wanita bernama Sri Sumarah yang dianggap sebagai simbol kecantikan dan sekaligus penderitaan. Novel ini menggambarkan kehidupan Sri Sumarah yang cantik, yang lahir di sebuah desa yang dipenuhi dengan penderitaan dan takdir yang kejam. Sri, dengan kecantikannya yang memikat, menjadi pusat perhatian banyak lelaki dan bahkan penguasa. Namun kecantikannya membawa kesengsaraan dalam hidupnya. Cerita ini mencakup kehidupan Sri dari masa muda hingga akhir hidupnya, melalui berbagai konflik dan tragedi yang tak terhindarkan. Karakter utama Sri Sumarah adalah seorang wanita yang mencerminkan kontradiksi antara kecantikan yang luar biasa dan penderitaan yang dialaminya. Selain itu, karakter-karakter lain dalam novel ini juga penuh dengan kedalaman dan kompleksitas, seperti keluarga Sri, para penguasa, dan orang-orang yang terlibat dalam takdirnya. Tema utama dalam Cantik Itu Luka adalah ironinya kecantikan yang dianggap sebagai hadiah, namun ternyata menjadi kutukan. Buku ini mengkritik masyarakat yang terobsesi dengan penampilan fisik, dan bagaimana masyarakat seringkali mengabaikan aspek lain dalam kehidupan seorang individu. Eka Kurniawan juga menyoroti sejarah sosial politik Indonesia melalui metafora, menciptakan sebuah narasi yang bukan hanya tentang individu, tetapi juga tentang pergerakan sosial dan ketidakadilan. Eka Kurniawan menggunakan gaya penulisan yang puitis dan penuh dengan imajinasi, membuat pembaca merasakan suasana yang suram, namun juga menggugah. Penulis dengan lihai menggabungkan unsur-unsur mitologi dan realitas sejarah Indonesia dengan cara yang tak biasa. Penggunaan simbolisme yang kuat dan narasi yang kadang-kadang melompat antara realitas dan fantasi memberikan kedalaman yang luar biasa bagi novel ini. Salah satu kekuatan utama dari Cantik Itu Luka adalah bagaimana Eka Kurniawan menggambarkan konflik internal dan eksternal yang dialami oleh karakter-karakter dalam cerita. Sri Sumarah, meskipun menjadi pusat perhatian banyak orang karena kecantikannya, dirinya terus dilanda penderitaan yang tiada henti. Penderitaan ini bukan hanya berasal dari orang-orang yang menginginkan dirinya, tetapi juga dari sistem sosial yang ada, yang memanfaatkan kecantikan dan ketidakberdayaan seorang wanita. Kehidupan Sri adalah cermin dari ketidakadilan sosial yang ada di masyarakat, yang terus berulang dalam sejarah. Penderitaan Sri ini ditambah dengan kekuatan, kekuasaan yang korup, yang seringkali menindas, dan menghancurkan mereka yang tidak berdaya. Hal ini juga mengacu pada sejarah Indonesia, terutama di masa-masa kekerasan politik dan sosial yang terjadi, serta bagaimana masyarakat harus menghadapi ketidakadilan yang terus berlangsung tanpa henti. Eka Kurniawan menggambarkan ketidakberdayaan ini dengan begitu mendalam, menyentuh hati pembaca tentang realitas yang terjadi di sekitar kita. Secara keseluruhan, Cantik Itu Luka adalah sebuah karya yang penuh dengan kekuatan naratif, simbolisme, dan kedalaman emosional. Melalui kisah Sri Sumarah dan karakter lainnya, Eka Kurniawan berhasil mengangkat tema-tema besar tentang kecantikan, penderitaan, dan ketidakadilan dengan cara yang memikat dan penuh dengan kejutan. Ini adalah novel yang menggabungkan fantasi dan kenyataan dengan begitu halus, sehingga membuatnya tetap relevan dan menggugah pembaca di berbagai kalangan. Buku ini adalah cermin bagi masyarakat yang harus melihat diri mereka sendiri dalam kaca yang retak dan penuh dengan kebohongan, namun tetap mencari harapan dalam kegelapan.
0: Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.
4: Masalah dibatalkan.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak WFH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Aduh, kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, gak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

0: Aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu.
2: Walaupun kita jadi suka
0: gangguin bapak oleh FH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena FH masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin nagih, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Hari Merdeka bersama Isa, teman-teman kalian semua di Santai Siang. Dan karena sekarang belum jam 12, teman Pro 2 masih saya tungguin kamu yang pengen gabung dan puterin lagu yang kamu suka ya, teman Pro 2 ya. Dan kalau yang masih pengen dengerin lagu-lagu yang sudah diputerin dari Pro 2 atau sudah disiapin dari Pro 2 nih, teman Pro 2, kamu jangan kemana-mana. Sebentar pilih lagi kita bakalan gabung di Ngulik ya, teman Pro 2 ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Kuh.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah.
2: 1, 2, 3. I can touch it through the
1: phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja no. Ikutan ah.
3: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
4: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 sekarang lagi banyak promo gitu ya, teman Pro 2 ya. Promo kemerdekaan, banyak banget promo atau diskon-diskon kemerdekaan di teman Pro 2. Tapi kita sebagai UMKM bisa enggak sih sebenarnya memberikan promo gitu teman Pro 2 sebagai mungkin salah satu cara untuk menarik pelanggan atau meningkatkan penjualan di teman Pro 2? Gimana ya? Nah, kalau kamu pengen tahu nih apakah kita sebenarnya bisa atau enggak terlalu penting ke teman Pro 2, atau mungkin yang bisa gimana sih cara menghitung marginnya teman Pro 2 supaya tetap boleh dibilang kita menurunkan keuntungan tapi marginnya untuk penjualan masih tetap oke. Nah, jangan kemana-mana karena saya masih bakal balik lagi kasih tahu kamu nih teman Pro 2. Tetap saja di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, WTI Sandi ngulik.

Yes, balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, sebenarnya kalau misalnya kita sebagai businessman ya, teman Pro 2 ya, atau mungkin orang yang lagi bergelut di dunia UMKM gitu, ada beberapa sebenarnya bentuk promo nih teman Pro 2 yang mungkin masih tetap mempertahankan sedikit keuntungan gitu teman-teman buat kamu, seperti kayak diskon misalnya potongan sampai dengan 20% nih teman-teman dua, atau mungkin diskon 50% tapi bentukannya dalam buy one get one gitu, atau beli dua gratis satu. Nah, terus ada mungkin juga harga khusus untuk pembelian dalam jumlah tertentu, terus voucher atau mungkin kode promo berlangganan tertentu, terus ada promo bundling dan juga gratis ongkir atau subsidi ongkir mungkin teman-teman dua yang

biasanya ke produknya atau mungkin jualannya dikirim menggunakan ojol gitu teman Pradua ya. Terus juga atau mungkin promo pelanggan baru atau promo khusus buat pelanggan loyal nih teman Pradua. Ini sangat penting sebenarnya sih buat UMKM dan perlu untuk memperhitungkan baik-baik modal dan biaya operasional dan juga margin keuntungan supaya promo tidak menyebabkan kerugian nih teman Pradua. Nah, caranya menghitung margin UMKM sebenarnya cukup sederhana nih teman Pradua. Yang pertama contohnya itu kayak hitung laba terlebih dahulu. Kayak laba itu atau mungkin keuntungan itu sama dengan harga jual dikurang total biaya. Misal ya, harga jual nominal itu 50.000, terus modal biaya produksinya itu atau mungkin biaya produk itu 30.000. Jadi laba itu atau keuntungan itu 50.000 dikurang 30.000 sama dengan Rp20.000. Nah, jadi mungkin Rp20.000 ini bisa kamu jadikan diskon lah. Mungkin kamu mau mengurangi keuntungan kamu menjadi Rp10.000. Jadi kamu bisa kurangi dari harga jual normal kamu. Jadi tetap modal dan juga biaya produksi tetap stay, tapi memang yang kamu kurangi adalah keuntungan dari yang kamu dapatkan. Ya, tujuannya ya akan menarik mungkin pelanggan gitu teman Prado dan juga memperbanyak keuntungan. Ada yang lainnya cara menghitung margin keuntungan atau mungkin promo yang bisa kamu berikan buat pelanggan kamu teman Pradua. Jadi jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 lanjut lagi ya. Untuk kalian semua yang ingin memberikan promo gitu, misalnya harganya Rp50.000 diberikan diskon 20% gitu ya, atau mungkin 17%, itu karena sesuai dengan tanggal kemerdekaan Republik Indonesia gitu ya. Nah, setelah harga diskon nih teman Pro 2, sama dengan itu Rp50.000 dikurang 17% kali Rp50.000, jadi jumlahnya sama dengan mungkin sekitar around 40 ribuan nih teman Pro 2. Nah, kalau biaya produksi tetap di Rp30.000, labanya sama dengan Rp40.000 dikurang Rp30.000, yaitu Rp10.000 nih teman Pro 2. Jadi margin setelah promo itu Rp10.000 ditambah Rp40.000 dikali dengan 100% sama dengan 25. Jadi diskon yang mungkin membuat margin turun itu mulai dari 40% sama menjadi 25% nih teman Pro 2. Jadi memang total biaya penting itu sebaiknya bukan hanya harga barang-barang aja gitu teman Pro 2 ya, tapi juga kayak misalnya kemasan, ongkos produksi, admin marketplace, biaya pembayaran, ongkir yang Anda tanggung, dan juga biaya yang terkait dengan penjualan. Nah, kalau kamu teman Pro 2 ya, bisa kasih harga jual tambah modal biaya per produk tambah rencana diskonnya, kamu mungkin bisa mendapatkan promo terbaik. Misal harga produknya itu mungkin kamu penjual ini ya teman Pro 2, atau mungkin kamu punya coffee shop nih, harganya biasanya coffee shop Rp20.000 nih teman Pro 2 ya. Terus terus modal harga jualnya, modalnya mungkin sekitaran Rp15.000. Terus diskonnya itu sekitaran 17% misalnya ya teman Pro 2 ya. Itu kamu bakalan dapat hitungan yang berbeda. Kita coba tes ya teman Pro 2 ya. Nah, kalau misalnya harga jualnya Rp20.000, biaya modalnya Rp15.000, diskonnya itu Rp17.000 teman Pro 2. Jadi harga setelah diskon itu sekitaran Rp16.600. Jadi keuntungan yang bisa kamu dapat itu sekitaran Rp1.600 dan marginnya itu sekitaran 9.64%. Jadi dengan diskon 17% kamu masih bisa untung Rp1.600 per produk dengan margin sekitar 9.6. Kalau Rp15.000 belum mencakup biaya seperti admin, marketplace, kemasan ataupun ongkir ya teman Pro 2 ya, yang mungkin kamu tanggung sendiri. Jadi ini mungkin bisa ya cuman menggunakan waktu tertentu ya teman Pro 2, mungkin 1 minggu setelah hari kemerdekaan, atau mungkin di hari kemerdekaan 3 hari setelah itu juga itu boleh nih teman Pro 2. Jangan sampai punya rentan waktu yang agak lama gitu, karena bisa bikin boncos kan. Oke deh teman Pro 2, itulah mungkin ngulik kita untuk edisi hari ini. Habis ini Ihsan masih bakal balik lagi kasih kamu informasi dari dunia olahraga. Jadi yang pengen gabung dan masih pengen tahu informasi dari dunia olahraga, teman Pro 2, kamu harus tetap stay tune aja di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. You are listening to

0: Zip, your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: 9.8 FM Perdua dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Perdua, sekarang udah jam 1, waktunya kamu dapat informasi dari dunia olahraga nih teman Perdua. Dan ada beberapa yang akan aku kasih ke kamu nih teman Perdua, dari beberapa informasi dari dunia olahraga. Itu kemenangan Arsenal, ada jelang kejuaraan dunia dari bulu tangkis ya teman Perdua. Terus juga aku ke siapa lagi deh, satunya mungkin aku rahasiain dulu aja deh. Alisa masih nyari. Oh, aku bakalan kasih kamu beberapa informasi dari dunia autosport ya teman Pradua ya, dari dunia balap motor kah. Bentar lah kita bakalan kasih tahu kamu nih teman Pradua, jadi jangan kemana-mana, tetap saja aja di 96.8 FM Pradua RRI Makassar, because Isan will be back.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RR Makassar, teman terbaik kamu. Aku ke Arsenal dulu, teman Pro 2. Yang menjadi DFA Community Shield Winner 2026 di. Dan Arsenal memulai musim 2006-2027 dengan kemenangan dominan 3-0 atas Manchester City di Community Shield di Station Stadium Principality. Wih, susahnya Principality Cardiff di minggu kemarin, teman Pro 2. Dan gol dari Ricardo Calafiori pada detik ke-24, Kai Vartes dan juga Martin Odegaard. Dan katanya Calafiori katanya mencetak gol tercepat dalam pertandingan di Community Shield di sejak 1968 setelah menerima umpan terobosan dari Miles Lewis Kelly. Havertz katanya menggandakan keunggulan pada menit ke-28 setelah assist dari Christos Solis yang mencatatkan 2 assist di debut kompetitifnya. Odegaard juga mencetak gol solo yang luar biasa di 2 menit setelah babak kedua dimulai dan melewati Gosko Gardiol dan mencetak dan mengecoh gitu ya. Gianluigi Donnarumma dan Arteta memuji Solis yang bergabung dengan tim memiliki kualitas yang sangat luar biasa, apalagi di menit-menit 20-30 terakhir gitu, teman Pro 2. Dan Arteta juga mengkonfirmasi Arsenal masih mencari tambahan pemain bertahan karena cedera yang membuat lebih lama di timnya. Dengan kemenangan Arsenal ini, Arsenal sendiri membangun momentum balik sebelum mempertahankan gelar The Premier League di Jumat ini. Dan katanya ini memang agak sulit gitu, teman Pro 2, sebab karena belum mendapatkan atau belum pernah melakukan untuk memenangkannya lagi menurut Arteta nih, teman Pro 2. Wish. Apakah nanti kita lihat di Jumat ya, teman Pro 2 ya. Bertanya mungkin di hari Senin depan kayak gimana. Oke deh. Dan yang lagi saja di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, masih akan ada informasi yang lainnya dari dunia olahraga. Jadi tetap saja di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu. Lanjut lagi teman Pradua ya, untuk kasih kamu informasi dari dunia olahraga. Selanjutnya saya ke ajang kejuaraan dunia 2026 yang mulai bergulir di hari Senin hari ini, di 17 Agustus 2026, dan akan berakhir di 23 Agustus. Dan seluruh peserta terus mengejar persiapan terakhir sebelum kick off di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India. Dan pebulu tangkis tunggal Indonesia, ada Putri Kusuma Wardani, mengaku senang dengan banyak perubahan yang terjadi. Dan pemain yang akrab disapa Putri KW ini menilai kondisi lapangan menjadi lebih bersih dan tenang bila dibandingkan dengan saat India Open. Dan Putri KW akan berjumpa dengan The Guzman Mikaela Joy asal Filipina di babak 64 besar kejuaraan dunia 2026. Dan peraih medali perunggu kejuaraan dunia 2025 itu mengatakan tidak mau lengah nih. Sementara itu tunggal putra Alwi Farhan, kejuaraan dunia kali ini disiapkan dengan pendekatan mental yang lebih dewasa dan pastinya sangat excited menyambut kejuaraan dunia, katanya. Dan Alwi Farhan akan berjumpa dengan Yo Taibin dari Korsel ya, pada laga pembukanya di kejuaraan dunia 2026. Dan ia mengantisipasi akan adanya tantangan tersendiri melihat lawan yang tengah berada dalam tren positif di teman Pro 2. Dan akan dijadwalkan babak ke 64 besar ini dan akan tayang nanti teman Pro 2. Dan mengingat ini nanti lawan-lawannya ini menemukan kepercayaan diri sendiri dan telah tampil apik di beberapa turnamen sebelumnya, jadi ini menjadi salah satu antisipasi buat Alwi dan juga Putri KW di teman Pradu ya. Mudah-mudahan akan ada tren positif lagi di kejuaraan dunia ini teman Pradu, dari pebulu tangkis kita di India nantinya. Jadi yang pengen tahu update-annya, kamu harus selalu mendengarkan Pradua Sport di jam 1 sampai dengan jam 2 siang.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, ini kabar terakhir dari dunia olahraga teman Pradua dari Rio de Janeiro di Brazil gitu ya, yang mendapat kepercayaan menggelar peluncuran MotoGP 2027 pada Februari gitu teman Pradua. Dan acara utama dijadwalkan berlangsung di pantai Botafogo dengan latar ikonik itu Gunung Sugarloaf di teman Pradua. Yang ada ininya ya teman Pradua, ikoniknya, dan menunjukkan Rio de Janeiro tersebut ini mengikuti kesuksesan kembalinya MotoGP ke Brazil dan di 2026 dan melalui balapan sirkuit Gioia. Dan akhir pekan balapan ini menarik hampir sedengan 150.000 penonton ternyata, yang memperlihatkan besarnya antusiasme penggemar di Brazil ya teman berdua. Dan kini Rio de Janeiro kembali dipilih sebagai lokasi peluncuran resmi musim 2027 yang mempertemukan seluruh elemen MotoGP, dan setiap tim pembalap pabrikan akan hadir dalam agenda pramusim ini. Dan peluncuran MotoGP menjadi panggung global yang menarik media internasional, penyiar, mitra komersial, dan juga penggemar. Dan juga agenda ini turut menghasilkan jangkauan televisi, digital, serta media sosial dari berbagai negara. Dan penggemar juga ini teman berdua akan berkesempatan melihat seluruh tim pebalap dan motor pabrikan MotoGP dalam satu lokasi, dan mereka juga dapat menyaksikan presentasi tim, penampilan pembalap, serta wawancara serta berbagai aktivitas interaksi yang lainnya. CEO MotoGP Group Carmelo Ezpeleta menyebutkan peluncuran musim telah menjadi salah satu agenda penting kejuaraan, dan yang menilai Rio de Janeiro merupakan panggung sempurna yang memadukan lokasi ikonik, antusiasme penggemar, dan juga hiburan kelas dunia. Wow, luar biasa. Nah, yang mau tetap ada informasi luar biasa langitnya teman Pradua, kamu jangan kemana-mana karena Insan masih bakal balik lagi kasih tahu kamu di Pradua Entertainment. So tetap stay tune on N6 Podcast FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

88 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sebelum aku kasih kabar-kabar dari BTS dan juga Disney, teman Pro 2, aku mau kasih tau kamu dulu deh. Dari sebelum dangdut populer ya teman Pro 2, ternyata ada musik gambus yang lebih dahulu mengakar nih. Nah, dangdut dikenal sebagai salah satu musik paling populer di Indonesia. Namun perjalanan musik ini tidak bisa dilepaskan dari perkembangan gambus dan juga musik Melayu nih. Gambus sendiri memiliki akar tradisi musik Timur Tengah dan alat musiknya berupa alat musik berdawai yang dimainkan secara dipetik nih. Perkembangan gambus di Nusantara berkaitan dengan kedatangan masyarakat Arab yang proses dan juga proses penyebaran Islam ya teman Pro 2. Dan pastinya untuk musik ini berkembang di Indonesia sejak abad 19 dan kemudian menyebar ke berbagai daerah nih. Dan perkembangan ini juga membuat musik gambus bertemu dengan berbagai unsur musik lokal dan pengaruh Arab kemudian berpadu dengan warna Melayu yang menghasilkan bentuk semakin beragam nih teman Pro 2. Akhirnya memasuki pertengahan abad ke-20, kelompok orkes gambus mulai berkembang di sejumlah daerah dan beberapa kelompok kemudian ikut mempengaruhi perkembangan musik Melayu yang nantinya menjadi salah satu bagian dari perjalanan dangdut gitu teman Pro 2. Karena istilah dangdut sendiri ini baru populer setelah perkembangan musik Melayu memasuki era baru dan kata tersebut sering dikaitkan dengan bunyi genderang atau tabla yang menjadi salah satu ciri khas musiknya. Perubahan dari Melayu menuju dangdut juga berlangsung secara bertahap dan sejumlah kelompok musik dan penyanyi kemudian membawa warna baru yang membuat genre tersebut semakin dikenal masyarakat. Nama Roma Irama lah yang menjadi kemudian salah satu sosok yang paling penting dalam perkembangan musik dangdut modern nih teman Pro 2. Dan dari alat musik yang dibawa melalui pertemuan budaya, gambus berkembang menjadi bagian dari musik Melayu Indonesia dan perjalanan panjang tersebut kemudian ikut memberi pada warna musik dangdut yang dikenal masyarakat Indonesia hingga saat ini. Nah, aku mau puterin dulu deh lagu Project Pop ya teman Pro 2 ya. Itulah mungkin yang cuma bisa masuk ke Pro 2 di teman Pro 2 ya. Untuk lagunya featuring dengan Inul Daratista, ada Dangdut is the Music of My Country.

0: Ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.
4: Masalah dibatalkan. Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
7: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI hadir mendorong karya lokal lewat musik dan produk kreatif unggulan. 72 Crew, grup rap asal Merauke yang beranggotakan Akse, Agil Vigo, dan Stefandi dikenal dengan warna-warna hip-hop dan rap yang aktif tampil di berbagai panggung lokal. Lewat program Quick Win Inkubasi Kreatif, karya mereka berjudul Hip-Hop Party terpilih untuk dibuatkan video klip dan dirilis di platform digital. Lagu ini mengajak pendengar merayakan musik, komunitas, dan semangat pesta hip-hop bersama 72 Crew.
8: Ganti. Parum, bagaimana?
9: Gas.
8: Okay, gas.

96,8 FM Pre 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pre 2, aku mau kasih kamu kabar lanjutan lagi. Kalau misalnya memang grup musik asal Korsel ini, BTS, akan kembali menyapa penggemarnya di Indonesia nih, teman Pre 2. Ini melalui rangkaian BTS World Tour Arirang, dan Jakarta menjadi salah satu kota tujuan tour dunia ini, teman Pre 2. Konser BTS di Jakarta akan dijadwalkan berlangsung di Gelora Bung Karno, GBK Senayan, Jakarta pada 26, 27, 29, 2026 di Desember nanti. Dan Indonesia menjadi salah satu pasar penting dalam rangkaian tour BTS, mengingat besarnya komunitas penggemar grup ini di tanah air, ya teman Pre 2. Dan antusiasme juga berharap kembalinya BTS ke panggung global telah terlihat sejak konser BTS Comeback Live Arirang yang berlangsung di Seoul di 21 Maret 2026. Dan pertunjukan tersebut tercatat disaksikan 18,4 juta penonton secara daring nih, teman Pre 2. Buat kalian yang mau tiketnya, boleh langsung aja cari ya teman Pre 2 ya, karena saya tidak mau menjanjikan apa-apa untuk cara mendapatkan tiketnya nih ya. Aku cuman mau kasih tahu kamu, kalau misalnya kamu penggemar BTS harus saksikan nanti di 26, 27 atau 28 Desember di 2026 ini.

Teman Pradua, kabar terakhir dari dunia hiburan. Aku mau kasih tau kamu nih teman Pradua ya, tentang Disney yang katanya kembali membawa sejumlah kabar baru dari proyek film animasi di ajang D23 di Disney Entertainment Showcase. Dan acara ini menjadi kesempatan bagi Disney dan juga Pixar memperkenalkan sejumlah film yang akan hadir di beberapa tahun mendatang. Seperti The Incredibles 3, Pixar mengumumkan perkembangan Incredibles 3 yang akan melanjutkan kisah keluarga Parr. Dan film ini dijadwalkan tayang pada bioskop di Juni 2028. Dan dalam film ketiga ini, Mr. Incredible, Elastic Girl, dan juga ketiga anak mereka akan menghadapi penjahat super baru. Dan anak-anak keluarga Parr juga akan mendapat posisi lebih besar dalam cerita. Ada Coco 2. Pixar turut memberikan kabar terbaru kalau misalnya Coco 2 ini menghadirkan Miguel yang kini telah beranjak remaja. Cerita Coco 2 berlangsung beberapa tahun setelah film pertama, dan Miguel yang akan kembali ke dunia orang mati setelah menghadapi masalah berkaitan dengan Ernesto de la Cruz. Dan film tersebut kembali melibatkan sutradara film pertamanya, dan Coco 2 dijadwalkan hadir di bioskop di November 2029. Selain itu ada Gato ya teman Pradua ya, yang film animasi original dijadwalkan tayang pada Maret 2027. Dan film ini menceritakan seekor kucing hitam bernama Nero di Venesia, Italia, yang musik, benci, air, dan terlilit utang kepada mafia kucing. Dan suaranya diisi oleh Mark Ruffalo. Ada Ghost Market, dan Pixar juga menyiapkan Ghost Market ini menjadi proyek animasi orisinilnya juga. Dan ini merupakan film yang akan dirilis di musim semi 2028 dan merupakan proyek animasi terbaru mengangkat tema supranatural terinspirasi dari mitos Asia mengenai pasar malam atau bazar supranatural, tempat bertemunya dunia orang hidup dan juga alam arwah nih. Terus ada Ice Age ini teman Pradua, di Boiling Point ada Ice Age yang kembali melalui film ketujuh. Yang film ini menghadirkan kembali sejumlah karakter lama dalam pertolongan baru. Ada Sid, Manny, Diego, Buck, hingga Ellie yang akan kembali ada di film ini. Dan film ini akan tayang pada 2027 katanya, dan menjadi kelanjutan terbaru dari film animasi Ice Age. Terus yang selanjutnya nih teman Pradua, ada Frozen 3. Yang pengumuman lainnya dari Disney itu ada Frozen 3 yang dipastikan tayang di musim gugur 2027 dan melanjutkan kisah Anna, Elsa, Kristoff, dan juga Olaf nih teman Pradua. Lilo and Stitch juga bakal ada nih teman Pradua, Lilo and Stitch 2. Dalam cuplikan video yang diputar film ini akan menghadirkan rekan Stitch sekaligus kekasih yang bernama Angel. Angel ya, benar ya teman Pradua. Yang katanya akan tayang di Mei 2026. Kalau Frozen itu di musim gugur 2027. Ada Hexed, Clay, dan juga Zootopia 3 di teman Pradua yang nantinya bakalan tayang. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa langsung aja kunjungin rri.co.id ya. Oke deh teman Pradua, jangan kemana-mana karena Isan masih bakal balik lagi kasih kamu informasi yang lainnya dari dari seputaran kota Makassar ya, di lokal info teman Pradua jam 3. Saya tetap saja di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, waktunya kita bakalan kasih kamu kabar lainnya nih, teman Pro 2 ya, yang udah stay tune di sini. Kita bakalan menuju ke informasi yang ada di seputaran kota Makassar. Aku mau kasih kabar terbaru nih, teman Pro 2 ya. Dan ini dari HUT ke-81 di Goa nih, teman Pro 2. Katanya pemerintah Kabupaten Goa melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun RI ke-81 di halaman kantor Bupati Goa, dan upacara tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Goa, Andi Asis, dan diikuti oleh seluruh aparatur sipil negara lingkungan pemerintah Kabupaten Goa. Dan juga dalam momentum ini, katanya Andi Asis berharap semangat nasionalisme khususnya di kalangan ASN semakin kuat. Dan menurutnya peringatan HUT kemerdekaan RI menjadi salah satu momentum untuk memperkuat integritas dan juga meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Dan dia juga menilai semangat kemerdekaan perlu diwujudkan dan tidak hanya perlu untuk melalui peringatan seremonial, tetapi juga untuk melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Goa. Dan pemerintah Kabupaten Goa juga berharap jajaran pemerintahan tetap terus menjaga semangat kebangsaan, memperkuat integritas dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat demi terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik. Bagi Andi Asis, peringatan HUT RI ke-81 menjadi momentum untuk kembali merefleksi perjuangan para pahlawan sekaligus meningkatkan semangat dalam mengabdi kepada masyarakat dan juga daerah.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu. Lanjut lagi teman Pradua ya. Aku mau kasih kamu kabar dari hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, dimaknai dengan momentum yang sangat luar biasa dari generasi muda untuk menghargai perjuangan dan juga mengisi kemerdekaan dengan kontribusi nyata nih teman Pradua. Hal ini disampaikan dalam dialog interaktif Persatu Makassar menyapa, dan Sri Wulandari mengatakan kemerdekaan tidak terbatas tidak sebatas upacara saja, teman Pradua, tapi perlombaan atau masak bendera. Menurutnya generasi muda juga memiliki kesempatan untuk belajar, mengembangkan diri, menyampaikan pendapat, berkarya, dan juga mempersiapkan masa depan. Dan juga Sri juga menilai nih teman Pradua, generasi muda juga memiliki tanggung jawab untuk menggunakan teknologi secara bijak serta menjaga toleransi dan juga persatuan. Dan dia juga berharap kesempatan yang diperoleh melalui karir untuk menghadapi melalui kemerdekaan ini dapat memberikan manfaat bagi dirinya sendiri, masyarakat, dan juga bangsa. Selain itu, teman Pradua, anak muda lainnya bernama Ines memaknai kemerdekaan sebagai kebebasan yang harus disertai dengan tanggung jawab. Ia juga menilai perkembangan teknologi, derasnya informasi, dan juga berbagai persoalan sosial menjadi tantangan yang perlu dihadapi generasi muda di teman Pradua. Pendapat dari generasi muda lainnya yaitu Nur Fadilah yang bilang nih teman Pradua, kalau misalnya perjuangan para pahlawan yang telah menghasilkan kemerdekaan ini menjadi tanggung jawab generasi muda, dan menurutnya mahasiswa memiliki peran intelektual dan dengan belajar menyampaikan pendapat, berdiskusi, dan juga memberikan gagasan dan solusi bagi persoalan masyarakat. Kemerdekaan yang telah diperoleh diisi dengan ilmu, pemikiran, dan juga tindakan yang memberikan manfaat kepada masyarakat menurut Nur Fadilah. Dan dia juga bilang nih kalau misalnya mahasiswa tidak hanya dituntut belajar di ruang kelas tapi juga perlu peka terhadap kondisi masyarakat dan berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Thank you so much untuk teman Pradu, udah teman Nisan dari tadi siang, teman Pradu sekarang udah sore. Waktunya saya pamit undur diri. Thank you so much for your all attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you next day. Bye-bye.

0: Hit your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. 17 Agustus teman Pro 2 hari ini, Happy Independence Day. Udah pada ikutan upacara, nanti sore upacara penurunan bendera. Semangatnya harus masih pastinya semangat, semangat 45, semangat nasionalisme. Sama kayak Naura hari ini yang semangat meskipun di tanggal merah, tapi tetap semangat kasih kamu playlist lagu, nemenin kamu merayakan kemerdekaan ini, nemenin kamu berburu promo serba 17.000. Siapa di sini yang sudah dari tadi cari tempat makan, tempat nongkrong yang ada potongan 17.000-nya atau mungkin gratis karena spesial hari kemerdekaan? Tapi apapun itu, bukan cuma negara yang merdeka, tapi hati kamu juga harus merdeka dari masa lalu kamu. Jadi harus move on teman Pro 2. Apalagi hari ini sore ceria spesial bareng sama Naura, nanti bakal ada adik-adik berprestasi dari SMA Negeri 13 Makassar yang bakal juga ikutan ngobrol satu jam pertama di sore ceria nanti. Dan nanti kita bakal live di channel YouTube @Pro2Makassar. Kamu bisa nitip nanti pertanyaan di situ. Dan yang penasaran kira-kira siapa yang menjadi narasumber untuk sore ceria sore ini, kamu bisa cek story terbaru kita di @RRI_Pro2Makassar. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store HP kamu, karena di situ kamu bisa dengerin kita via streaming gratis. Dan follow sosial media kita juga, TikTok, Instagram @RRI_Pro2Makassar. Supaya semangat 45-nya semakin semangat lagi teman Pro 2, kita sama-sama dengerin dulu, ini dia Vidi Aldiano, Zamrud Katulistiwa.

0: Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu, bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Nah, sore ini di sore ceria, Nora gak sendirian karena udah ada teman-teman kita yang berprestasi pastinya, yang ini jadi role modelnya anak muda zaman sekarang. Karena bisa dibilang menunjukkan cinta Indonesia, khususnya kebudayaan yang ada di Sulawesi Selatan. Teman-teman dari SMA Negeri 13 Makassar, dari Sanggar Seni Paranta Tahu, ada Shelvira Syahrani. Hai, gimana, masih semangat? Masih semangat juga ya. Oh maaf, masih semangat. Sebagai ketua umum di Sanggar Seni Paranta Tahu SMA Negeri 13 Makassar. Oke. Nanti kita kenalan lebih dalam lagi, tapi sebelumnya kita sambut juga satu teman kita yang juga pastinya cinta sama seni dan kebudayaan, ada Hairul Wicaksana. Hai. Hai, boleh agak dekat supaya teman Pro 2 bisa dengar suaranya, suara yang berbudaya. Kalau di Sanggar Seni Paranta Tahu, Hairul sebagai apa?
1: Saya sebagai anggota, Kak.
0: Anggota. Ya. Panggilan kesehariannya di SMA Hairul.
1: Arul, Kak.
0: Arul, Arul. Ya. Kalau Selvira?
2: Dipanggil Shell.
0: Shell. Hai Shell. Oke, Shell dan juga Arul, kita nanti bakal ngobrol banyak tentang Sanggar Seni Paranta Tahu. Tapi sebelumnya, Shell sama Arul kelas berapa?
2: Kalau saya sendiri, saya
0: kelas 3 SMA, iya. Ayy, super senior. Arul?
1: Kalau saya kelas 2 SMA.
0: Kelas 2 SMA, iya. Yang satu yang ikut juga dong, mungkin boleh, siapa tahu namanya?
2: Kalau yang itu namanya Lutfi.
0: Lutfi, Lutfi bagian dokumentasi. Hai Lutfi. Dan teman Pro 2 juga, kamu bisa nonton live kita di channel YouTube @Pro2Makassar. Di situ kamu bisa nitip pertanyaan. Nah, aku ke Shell dulu sebagai ketua umum. Gimana, mungkin boleh di-sharing sedikit ceritanya kamu bisa tergabung dan bahkan jadi ketua umum di Sanggar Seni Paranta Tahu?
2: Oke, jadi sebenarnya saya pas awal masuk SMA 13 itu sebenarnya tidak kepikiran buat masuk sanggar. Karena kalau misalnya tentang sanggar pasti tentang tari, ya kan? Terus saya mikirnya kayak gitu. Pasnya masuk masuk SMA 13, di sana saya lihat perkenalan organisasinya. Terus perkenalan organisasinya itu dia membawa teater. Nah, di teaternya itu dia membawa cerita tentang si Tobok Lalang Lipa. Nah, di mana saya itu suka banget sama dunia teater.
0: Oke, jadi bukan tari ya, teater.
2: Iya, saya, saya memang sukanya di dunia teater, suka acting. Jadi pas saya lihat itu, saya langsung tertarik. Jadi saya langsung ambil formulir, terus saya join deh. Sudah itu, setelah join, saya ikutlah latihan-latihannya. Terus makin lama makin asik, karena pada saat pertama kali masuk itu langsung dapat event besar. Nah, saya langsung join ke hood-nya, hood Sanggar pertama. Nama hood-nya itu Journey, ulang tahun yang ke-12. Nah, di sana saya dapat peran teater. Di sana saya berperan sebagai ibu.
0: Langsung jadi ibu.
2: Langsung jadi ibu, iya. Dan dari situ, setelah dapat peran ibu, akhirnya ke buat anak-anak sanggar yang lain jadi kebiasaan manggil saya ibu.
0: Akhirnya gitu. Jadi ibaratnya jadi brandingannya, Mi. Iya. Karena di awalnya dapat peran ibu, jadi ibu Shell.
2: Iya.
0: Sampai sekarang dipanggil ibu Shell.
2: Iya, dipanggil ibu Shell terus.
0: Tapi artinya bagus dong, karena kamu berhasil memainkan peran itu sampai ke bawah ke dunia nyata juga. Iya. Oke, jadi awalnya memang suka sama yang namanya teater.
2: Suka, iya.
0: Gitu. Kalau Arul, kamu sukanya di bidang mana, tari atau sama teater?
1: Kebetulan waktu saya join sanggar, saya langsung ke divisi musiknya. Karena
0: musik.
1: Saya tertarik sama main gitar. Terus belajar musik-musik tradisional yang ada di dalam.
0: Jadi lebih ke musiknya ya, main gitar, mantap. Mainin hati perempuan? Tidak, Ji. Tidak, Ji. Jadi, mungkin itu sedikit perjalanan bagaimana Arul dan juga Ibu Shell bergabung di Sanggar Seni Paranta Tahu SMA Negeri 13 Makassar. Sebagai ketua umum, mungkin boleh di-sharing sedikit sebelum kita lebih kenal lagi, lebih dalam. Apa sih arti dari Paranta Tahu? Mungkin ada teman Prodo yang masih asing dengan istilah ini.
2: Jadi Paranta Tahu itu artinya sesama manusia. Jadi kalau semisal dalam artian luasnya ini, Sanggar Seni Parangtatau itu adalah sebuah wadah yang dimana kita itu tidak hanya memperhatikan tentang seni, mm-hmm. tapi kita juga tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Betul. Jadi walaupun kita berbeda-beda, di dalam seni itu kita juga harus mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Walaupun berbeda, tetapi tetap satu tujuannya itu tentang seni.
0: Wow, gitu. Keren. Jadi itu Parangtatau ya, filosofinya kenapa pakai nama itu juga. Dan kalau dihitung sekarang sudah berapa tahun?
2: Sudah, nanti ini mau ulang tahun yang ke-14 tahun.
0: 14 tahun, luar biasa. Nanti kita mungkin boleh dibocorkan sedikit persiapannya nanti untuk kira-kira apa nih projectnya nanti di coming soon 14 tahun, mungkin boleh di-share. Dan nanti kita bakal kenalan kegiatan apa aja yang ada di Seni Parangtatau, Sanggar Seninya. Dan apakah benefit yang teman-teman atau adik-adik bisa dapatkan kalau gabung di Sanggar Seni ini, nanti kita bakal bahas. Dan buat teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya, boleh banget kamu langsung aja ribut-ribut di kolom komentar kita di channel YouTube @pro2maka, atau boleh juga kamu dengerin kita via streaming di aplikasi RRI Digital. Nanti kita bakal balik lagi sama Arul, sama Ibu Shell, dan pastinya sama saya hostnya Nora. Jadi pastiin jangan kemana-mana.

0: Balik lagi di Sore Ceria Teman Pro 2 dan masih bareng teman-teman dari Sanggar Seni Parantatau SMA Negeri 13 Makassar. Ada Shell dan juga Arul. Dan kita mau tahu lebih banyak lagi tentang Sanggar Seni Parantatau. Nah, di dalam Sanggar Seni ini ada berapa banyak divisi atau kesenian yang bisa Teman Pro 2 mungkin pilih? Tari, teater?
1: Oh ya, kalau di Sanggar itu kebetulan ada 4 divisi. Jadi ada divisi tari, divisi musik, divisi seni rupa, dan juga teater.
0: Oke, jadi 4 tadi ya. Iya, dan yang paling banyak tadi tari dan juga
1: tari dan musik.
0: Tari dan musik. Nah, iya. Salah satu anggotanya adalah Arul. Iya. Arul, kamu memang dari kecil itu suka sama musik atau pas gabung di SMA baru memulai-mulai main gitar atau memang sejak kecil sudah suka sama musik?
2: Nah, kebetulan juga waktu baru masuk SMA di situ posisinya saya memang tidak tahu main gitar, main musik
0: sama sekali.
2: Sama sekali. Wah. Tidak ada. Nah, terus jadi karena itu saya tertarik untuk bergabung di Sanggar Seni Parantatau untuk belajar-belajar lebih jauh lagi tentang musik. Jadi waktu saya masuk ke Sanggar Seni Parantatau, alhamdulillah saya dapat ilmu bisa main gitar, main gendang, dan alat-alat musik lainnya.
0: Oke, jadi semuanya ya. Jadi ini menunjukkan kalau tidak harus punya bakat dulu baru bisa gabung di Sanggar Seni ini. Betul. Bahkan dari nol itu bisa gabung.
1: Iya,
0: oke, okay. Jadi karena kadang itu ada yang memang audisinya apakah ada atau seperti apa?
1: Kalau soal audisi itu tidak ada.
0: Tidak ada.
1: Tapi sesuai dari minat dan kemauan mereka mau masuk divisi mana.
0: Oke, musik. Nah, sejauh ini selain akhirnya pintar memainkan beberapa alat musik, sama teman-teman di divisi musik apa aja yang Arul dapatkan?
2: Mungkin dari saya masuk ke divisi musik itu, alhamdulillah saya bisa tahu alat musik, bisa
0: menciptakan lagu mungkin sekarang?
2: Menciptakan lagu mungkin masih liriknya masih
0: masih sepotong-potongan, iya, lirik di masih. Terus apa lagi?
2: Terus saya juga bisa mendapat teman-teman banyak dari luar yang memang suka juga dengan dunia musik. Terus ya, saya juga bisa bergabung dengan orang-orang luar yang suka musik.
0: Suka musik juga, iya. Tapi Arul, sebelumnya kamu udah pasti karena bergabung di Sanggar Seni ini akhirnya sering tampil juga di depan umum.
2: Alhamdulillah sering.
0: Gimana rasanya? Apakah ada kegugupan? Karena kan sebelumnya enggak pernah main musik nih, tiba-tiba harus tampil membawakan satu acara gitu.
2: Nah, jadi mungkin kalau awalnya itu kita memang kayak agak gugup gitu, tapi dari situ, dari hati saya bilang ini mungkin cuman awal, tapi nanti kedepannya bisa jadi terbiasa, pelajaran yang lebih baik.
0: Oke, jadi akhirnya ala bisa karena terbiasa juga. Iya. Nah, sebagai ketua umum nih Shell, gimana caranya teman-teman di Sanggar Seni Parantatau ini bisa menjaga kekompakan tanpa harus saling silang satu sama lain antara tari, terus teater, terus juga divisi musik dan seni rupa?
1: Iya, jadi di Sanggar itu biasa setiap weekend, setiap hari Sabtu biasanya itu kita adakan latihan rutin. Nah, di latihan rutin itu biasa dibagi per 4 divisi. Jadi masing-masing di antara mereka melakukan latihannya masing-masing. Nah, okay, untuk menjaga kekompakan biasanya itu setiap tahun ada yang namanya latihan perkenalan organisasi untuk merekrut anggota. Nah, di situ biasanya kami merancang konsep apa sih yang harus kita lakukan biar banyak anggota yang masuk di sini dan lebih minat sama seni. Nah, biasanya itu kita menuang ide masing-masing. Nah, terakhir pas kemarin itu kami merancang konsep di mana teater, seni rupanya juga, dan juga ada tarinya. Jadi kami menggabungkan konsep sehingga kita tetap menjaga kekompakan tersebut. Nah, sebelumnya itu kami juga pernah membuat sebuah konsep perkenalan organisasi yang dimana ada keempat-empat organisasi. Jadi betul-betul semua anggotanya itu bekerja gitu. Dan ada tari, ada musik, ada seni rupa, dan juga teater.
0: Gitu. Jadi ibaratnya gak masing-masing ya, benar-benar dalam satu panggung, satu pertunjukan semuanya ikut gabung.
1: Iya, betul.
0: Itu salah satu cara untuk menjaga kekompakan dari teman-teman yang ada di Sanggar seni ini. Tapi mungkin salah satu teater kemarin yang pertama kali dinonton sama Shell itu Tarung Sarung iya. Itu. Nah sebenarnya kalau di Sanggar Seni ini apakah memang selalu ingin mengangkat budaya-budaya lokal Makassar atau seperti apa?
1: Sebenarnya kita tidak terlalu berpatokan dengan kesenian yang lokal, tapi biasanya kami itu lebih ke bagaimana sih caranya kita itu tetap mengembangkan seni atau tetap mengingatkan kepada teman-teman itu kalau seni itu bukan suatu hal yang mudah untuk dilupakan, tapi terus berkembang seiring berjalannya waktu.
0: Betul, gitu kan. Oke. Tapi mungkin kalau bisa, kita tidak banding-bandingkan dengan ekstrakurikuler lain ya, tapi mungkin kalau antara menurut Arul dan juga Shell, hal yang menyenangkan dari sanggar seni atau ekstrakurikuler ini dibandingkan yang lain yang kalian rasakan itu apa?
1: Dari Arul sendiri?
0: Dibandingkan yang lain yang kalian rasakan itu apa?

0: dan lain sebagainya. Karena selama saya di sanggar, saya cukup banyak dapat perhatian dari teman-teman.
1: Oke, terus?
0: Dan pokoknya
1: seru.
0: Seru lah.
1: Akhirnya kayak, ini hidupku.
0: Iya.
1: Iya tahu. Nah, kalau Shell sendiri,
2: kalau saya hampir sama kayak Arul karena kekeluargaannya itu sangat erat dan juga organisasinya itu aktif. Jadi betul. Daripada dari saya masuk, itu organisasinya sudah aktif. Jadi kayak setiap latihan rutin aktif, tidak pernah membosankan. Jadi biasa setiap setelah latihan kita adakan games.
1: Oke. Okay. Ya gitu. Tapi penasaran juga kalau yang latih itu biasanya dari mana? Senior kah atau dari guru-guru?
2: Biasanya dari senior-senior.
1: Dari senior-senior.
2: Kakanda-kakanda alumni.
1: Wih, keren. Iya. Jadi alumni tapi masih tetap ikut andil ya untuk ngelatih adik-adik yang ada di SMA 13 Makassar.
2: Betul.
1: Keren. Tapi kalau flashback lagi diingat-ingat, menurut kalian berdua pengalaman yang paling-paling seru selama masuk di Sanggar Seni Parantak Tau ini apa? Apakah saat pentas, adakah kejadian unik yang mungkin selalu diingat, Arul?
0: Kalau dari saya itu pengalaman yang paling berharga atau yang paling saya rasa cukup besar bagi saya, yaitu yang untuk event tahun ini. Yang hutnya Sanggar. Nah, jadi alhamdulillah saya dipercayakan untuk jadi ketua panitia.
1: Wow.
0: Dan alhamdulillah saya mendapat pengalaman yang bisa dibilang besar karena eventnya itu mencakup kota Makassar.
1: Oke, nanti ini bisa mid-spill kira-kira kapan?
2: Tanggal 22 sampai 23 Agustus.
1: 22 sampai 23 Agustus. Bisa di-spill juga gak sih kira-kira konsepnya seperti apa untuk pentasnya nanti di tahun ini?
2: Mungkin ketua panitia bisa jelaskan.
1: Oh iya, ketua panitia silahkan. Apa konsep yang diangkat untuk tahun ini?
0: Jadi konsep yang diangkat itu mulai kita dari judulnya atau nama dari event kita, yaitu Fortune Fest.
1: Okay.
0: Jadi Fortune Fest itu diambil dari kata 14 atau 14 karena memperingati hari ulang tahun yang ke-14 dari Sanggar Seni Parantak Tau. Nah, di Fortune Fest itu kita adakan semacam lomba tari dan lomba band sekota Makassar.
1: Sekota Makassar?
2: Iya.
1: Wow, keren-keren. Terus selain tari dan band, ada apa lagi nanti di acara ulang tahunnya?
0: Nah, untuk acara-acara yang ada di Fortune Fest nanti, tentunya ada penampilan-penampilan yang
2: spesial,
0: tidak kalah menarik atau spesial dari Sanggar Seni Parantak Tau yang cuman bisa disaksikan nanti di gedung.
1: Di gedung apa itu?
0: Nanti kita laksanakan di gedung Balai Pelatihan Kesehatan Makassar.
1: Oh, di situ ya, dan ini terbuka untuk umum. Oke, tapi mungkin kalau teman Pro 2 mau kepoin info-info lainnya, apakah ada Instagram atau di mana?
2: Ada dong.
1: Apa Instagramnya?
0: Jadi nama Instagramnya itu kalian bisa cari namanya Fortune Fest.
1: At Fortune Fest di situ. Jadi teman Pro 2 bisa lihat seperti apa untuk info-info yang mau daftar bandnya dan juga tarinya kan, nanti untuk persyaratan dan sebagainya itu bisa dicek di situ. Masih buka sekarang pendaftaran atau sudah selesai?
2: Sebenarnya udah tutup.
1: Sudah tutup ya. Oke, nanti dilihat aja keseruannya seperti apa. Tapi aku penasaran dengan anak muda kayak kalian. Sekarang kan media sosial lagi aktif-aktifnya dipakai, terus juga media sosial yang soundnya itu dan juga gaya-gayanya itu agak ke barat-baratan. Nah, Sanggar Seni ini apalagi namanya Parantak Tau itu pastinya ibaratnya ini anak muda yang ingin tetap melestarikan kebudayaan. Kebudayaannya seperti apa teman-teman dari Sanggar Seni untuk tetap menjaga kecintaan kita terhadap budaya-budaya lokal supaya tidak terpengaruh dengan budaya-budaya asing di zaman sekarang?
2: Betul. Kalau dari saya sendiri, bagaimana cara kita untuk melestarikan budaya-budaya, yaitu sebenarnya dari kesadaran diri masing-masing. Nah, dari Sanggar Seni Parantak Tau itu sendiri, kita ini sering menuangkan ide bagaimana caranya kita tetap melestarikan budaya-budaya lokal kita agar tidak termakan oleh zaman seperti budaya yang kebarat-baratan. Karena jujur saya saja sendiri itu saya lebih suka lagu yang barat-barat.
1: Iya betul.
2: Iya betul. Tapi saya itu tidak pernah melupakan nilai-nilai kebudayaan. Seperti saya terus mempelajari tentang budaya-budaya yang ada di Sulawesi Selatan. Walaupun saya minatnya ke teater, tapi saya juga tetap memperhatikan budaya-budaya seperti tari, pakaian adat, dan alat musik.

0: gitu.
1: Oke, jadi bukan berarti kita anti sekali sama yang namanya karya-karya seni luar ya, tapi memang harus seimbang juga.
0: Harus seimbang, gitu. Betul.
1: Kalau Arul?
2: Kalau dari saya sama seperti Kasyel, jadi untuk melestarikan budaya-budaya lokal kita itu sebenarnya dari diri kita masing-masing, tapi alangkah baiknya kalau kita tetap melestarikannya walaupun memang bisa dibilang zaman sudah banyak seperti AI dan teknologi-teknologi lainnya yang bisa menggantikan karya-karya yang tidak kalah bagus.
1: Oke, jadi tetap harus dan harus percaya diri dengan budaya kita sendiri ya, itu. Betul, jadi betul. Jangan pernah malu-malu kayak ih, kenapa aku bawa lagu Makassar? Misalnya kayak begitu toh, karena kan ada lagu internasional yang lebih kekinian gitu. Ada satu pertanyaan di Instagram teman Pro 2 dari Rizka. Rizka ini katanya, kakak bisa di-spill bagaimana caranya teman-teman bagi waktu antara latihan dan juga sekolah? Kalau dari kalian seperti apa? Apalagi kalau ada pentas itu biasanya kayak, aduh, kerja keras.
0: Iya,
1: dari
0: betul.
1: Shell gimana? Apalagi ketua umum ini.
0: Iya.
1: Bagaimana caranya bagi waktu biar tetap fokus kelas 3 lagi?
0: Iya, betul.
1: Gimana?
0: Oke. Saya kalau cara bagi waktuku antara sekolah dengan mengurus event, saya itu menggunakan sistem penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting mendesak, dan tidak penting tidak mendesak.
1: Oke.
0: Jadi saya membuatkan 4 kolom tersebut. Kemudian saya ada to-do list. Kan to-do list apa sih yang harus saya lakukan untuk mencapai hari ini misalnya. Ya, harus misalnya yang hari ini tuh harus tercapai misalnya tugas PKN, terus divisi ini harus tercapai juga. Nah, cara saya itu harus mengetahui yang mana lebih urgent, melihat urgensinya terlebih dahulu. Nah, kalau semisal kan biasanya itu tugas kalau hari ini harus selesai, itu kan lebih urgent. Nah, sedangkan kalau mengenai persiapan divisi lain, kita bisa handle ke koordinatornya ataupun anggota-anggotanya yang tidak memiliki kesibukan. Jadi tetap sama-sama urgent, tetapi bisa untuk membagi ke orang yang tidak mempunyai urgensi. Misalnya saya kan punya tugas, sedangkan yang lain itu misalnya lagi free waktunya. Jadi saya mengarahkan mereka untuk melaksanakan agar tetap terlaksana.
1: Oke, gitu. Jadi memang ditulis dulu nih.
0: Iya,
1: itu tips
0: dulu
1: buat Rizka yang mungkin masih suka keteteran ya. Mengerjakan sesuatu yang mana ini duluan, akhirnya tidak ada dikerjakan. Gitu. Nah, kalau Arul bagaimana cara kamu membagi waktu, apalagi sekarang ketua panitia? Bagaimana itu, Arul?
2: Nah, kebetulan di sanggar juga kita diberi ilmu atau diajarkan juga tentang cara manajemen waktu.
1: Oh, jadi ada itunya juga?
0: Iya, ada.
1: Oh, saya di pikiranku di sanggar itu ya latihan. Ternyata ada materinya juga ya.
0: Iya, ada materinya juga.
1: Oke, seperti apa, Arul?
2: Nah, jadi kita diajarkan manajemen waktu seperti tadi dari Kasyel. Jadi kita itu harus bisa menentukan atau membedakan yang mana urusan-urusan kita yang penting ataupun tidak, yang misalnya seperti deadline-nya itu harus hari ini. Nah, alangkah baiknya kita mungkin bisa mengerjakan yang itu dulu, karena untuk yang lain itu seperti yang deadline-deadline-nya tidak terlalu
0: urgent.
2: Kita bisa mengerjakan di waktu pas kita sudah mengerjakan yang satunya.
1: Oke, jadi lagi-lagi yang mana yang paling prioritas dulu ya, diprioritaskan dulu. Tapi kalau dari orang tua gimana? Apakah memberikan support atau kadang kayak, dede, itu terus kau, atau bagaimana? Coba, karena kan itu jadi tantangan juga sebenarnya untuk anak muda.
0: Kalau saya pribadi, kadang memang orang tua ya, namanya juga orang tua, pasti ada khawatirnya, khawatir biasa sama, apalagi nilai ya kan, apalagi gitu. Saya kelas 3, saya itu biasa terlalu diingatkan ya, bilang, kamu itu organisasi terus, mana nih tugas-tugas yang lain, udah selesai belum? Kayak gitu. Terus saya kayak, udah kasih pengertian lah ke orang tua, bilang saya tetap kok memprioritaskan sekolah. Jadi sekolah tetap prioritas, tapi organisasi tidak boleh diduakan.
1: Iya, jadi sama-sama ya, seimbang.
0: Harus balance.
1: Tapi memang harus dibuktikan ke orang tua juga kalau dua-duanya ini balance.
0: Iya,
1: gitu.
0: Balance.
1: Nah, kalau Arul gimana caranya kamu menyampaikan ke orang tua, atau supaya nanti teman Pro 2 juga punya jawaban kalau ditanya sama orang tuanya gitu?
2: Nah, untuk jadi untuk seperti itu, kalau dari saya pribadi, seperti tadi Kak Shel, memang orang tua punya kekhawatiran masing-masing tentang anaknya. Tapi alhamdulillah orang tua saya lebih bisa dibilang tidak terlalu dikekang atau didukung dalam organisasi, karena ayah saya pernah bilang, katanya pengalaman organisasi itu memang lebih bisa dibawa ke dunia selanjutnya ya, atau dunia kerja.
1: Setuju. Saya setuju dengan bapak kamu. Memang, jadi memang, tapi namanya juga orang tua. Nah, kalau di Sanggar Seni ini sendiri untuk jam latihannya apakah sampai malam kah? Karena mungkin ini jadi kekhawatiran juga ya, untuk teman-teman nanti mau Kak gabung tapi terlalu malam pulang latihan, akhirnya enggak diizinkan sama orang tua. Apakah ada aturannya, Shell?
0: Kalau di Sanggar itu sebenarnya jam latihan pulang jam pulang latihannya itu biasa tergantung dari kondisi. Kadang kalau memang ada sesuatu hal yang urgent yang memang harus diselesaikan hari itu juga, biasa kita sampai malam.
1: Oke.
0: Gitu. Tapi kalau memang tidak ada sebuah urgensi ya, biasanya kita pulang cepat. Jam 5 mentok.
1: Mentok itu jam 5. Jadi itu pun kayak sekali-sekali betul-betul baru pulang malam.
2: Iya.
1: Tidak setiap hari buat teman Pro 2. Tapi kita penasaran juga karena kalian berdua ini anak seni, cita-cita kalian sebenarnya apa? Apakah berkaitan dengan seni atau justru berseberangan jauh? Arul, apa cita-citanya Arul? Apakah mau jadi Aril? Siapa tahu?
0: Kembarnya
2: kebetulan
0: namanya Aril.
2: Itu nama kembaran saya. Oh, no.
1: Kan, pantas kayak berasa Aril ini di depanku. Nama kembarannya Aril.
2: Iya.
1: Oke, kira-kira kalau ditanya cita-cita kamu sekarang mau jadi apa, Arul?
2: Kalau pandangan saya ke depan itu mungkin saya mau jadi pengusaha lah.
1: Oh, pengusaha.
2: Iya.
1: Toh, bayangkan dari main musik akhirnya jadi pengusaha juga. Oke, jadi pengusaha. Nah, kalau Shell?
0: Kalau saya memang cita-citanya dari dulu mau jadi dosen.
1: Mau jadi dosen ya, juga.
0: Karena saya suka ngajar.
1: Oke, satu akademik, satu di dunia bisnis. Jadi itu artinya semuanya bisa berseni, ya kan? Iya. Bisa berseni apapun nanti tujuan akhir kamu, tapi kamu tetap punya kesempatan untuk merasakan dan mengembangkan kesenian dan juga budaya. Itu yang paling penting. Dan buat teman Pro 2, kita masih tungguin pertanyaan-pertanyaan dari kamu. Nanti kita bakal main game sedikit buat Shell dan juga buat Arul. Kamu bisa nitip pertanyaan teman Pro 2 di WhatsApp 0811 410 968, atau boleh juga di Instagram @rri_pro2makassar. Terus yang nonton kita live, kamu bisa langsung aja masuk di kolom komentar di channel YouTube kita Pro 2 Makassar.

Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Balik lagi di Sore Ceria, masih bareng sama Arul dan juga Shell, teman-teman dari Sanggar Seni Parantatau SMA Negeri 13 Makassar. Nah, ada satu pertanyaan dari Nisa_Nisa7606, katanya, apakah ada juga kegiatan pergi ke tempat sejarah atau seni yang teman-teman lakukan?
1: Oh iya, kebetulan tahun lalu itu kami pernah sebenarnya pada saat saya jadi anggota, itu pernah ada sebuah program kerja yang namanya Art Visit. Jadi kita pergi ke tempat-tempat sejarah, di mana kita pergi ke Benteng Rotterdam.
0: Okay.
1: Sana kita mempelajari tentang sejarah sejarah tempatnya, dan juga mempelajari benda-benda yang ada di sana, benda-benda pusakanya.
0: Okay, jadi ada ya, sebenarnya iya, ada. Jadi terus juga ada tadi, meskipun mungkin tadi sudah di sharing juga hal yang menyenangkan di Sanggar Seni ini dibanding dengan ekstrakurikuler lain, tapi katanya Umu Kalsum ini masih pengen tahu lagi nih, seseru apa sih Sanggar Seni ini sampai banyak teman-teman yang minat masuk di Sanggar ini?
1: Okay, kalau dari saya pribadi itu karena yang pertama tadi kekeluargaannya, yang kedua karena organisasinya aktif, terus nggak boring, nggak itu-itu aja di dalam, jadi kayak terlalu berkembang terus apa-apa latihannya yang di dalam, terus ini juga kekeluargaannya, terus sering bercanda, jadi kita dapat teman baru,
0: jadi tidak ada kayak senioritas, tidak ada itu, aman ya, ya makanya betul. Kenapa banyak peminatnya Arul?
2: Kalau dari saya sendiri, yang bikin saya nyaman di Sanggar itu yang pertama tadi kekeluargaannya juga, terus di angkatan saya itu kita cukup sering kayak ngumpul-ngumpul walaupun kalau tidak ada latihan atau tidak ada kegiatan-kegiatan lain, kita biasa ngumpul-ngumpul satu angkatan gitu untuk ngobrol-ngobrol atau bercanda-bercanda.
1: Iya, okay. Jadi di Sanggar itu bukan cuma tentang latihan, tapi kita juga tentang belajar kemanusiaan, kebersamaan. Betul. Jadi biar di luar dari latihan kita tetap ngumpul.
0: Nah itu, jadi iya, tetap bukan berteman di dalam Sanggar Seni saja, iya, ya, tapi betul, di luar juga. Oke, okay, itu buat teman Pro 2. Nah, kita bakal main game sedikit buat Arul dan juga Shell. Untuk yang pertama ini harus dipilih dan kasih tahu alasannya kenapa. Ya, ini adalah kuis pilihan. Oke. Okay. Kalau harus memilih, kalian lebih memilih tampil di depan 1000 orang atau ujian sekolah mendadak? 3, 2, 1.
1: Tampil di depan 1000 orang.
0: Kenapa? Kenapa dua-duanya pilih yang ini? Kenapa? Kenapa?
1: Kalau saya pribadi, karena saya memang sukanya public speaking ya. Okay. Jadi kalau disuruh ngobrol, ngomong, apalagi ada topiknya, ya pasti nyambung-nyambung aja. Tapi kalau ujian mendadak, aduh, harus prepare.
0: Iya lagi.
1: Salah betul, sedikit, betul. Aduh.
0: Sudah selesai ya kan, tidak selesai. Ada lagi.
1: Nyawa ada di situ.
0: Ya betul. Sepenting itu ujian ya, memang harus di prepare-preparenya gitu. Banget. Oke, kalau Arul alasannya kenapa Arul?
2: Kalau saya pribadi pilihan tadi itu karena memang tujuan saya memang kayak lebih mau belajar untuk menghilangkan rasa malu.
0: Percaya diri. Jadi kalau dengan tiba-tiba tampil justru kayak menguji adrenalin ini. Oke, jadi kamu suka menantang tantangan ya. Oke. Terus next, ini pertanyaan, sebutkan 3 makanan khas Makassar. Dari Shell dulu.
1: Oke.
0: Cepat ya. 3, 2, 1.
1: Coto Kondro Palubasa.
0: Oke, cepat. Arul, 3, 2, 1.
2: Coto.
0: Ya, sama. Nggak boleh sama. 3, 2, 1.
2: Songkolo, Barongko, Panada.
0: Panada. Kenapa mau jalan kote? Oke. Next, mungkin ini dia. Sebutkan, teman Prodo mungkin juga penasaran, 3 benda wajib yang harus kalian bawa kalau tampil. Arul. 3, 2, 1.
2: HP.
0: Satu, Ji?
2: Iya.
0: HP menten, Ji? Iya. Kenapa harus ada HP, Arul?
2: Karena biasa kalau sebelum tampil begitu, saya memang persiapkan di HP atau ketik
0: materinya,
2: kata-katanya, materinya
0: di situ. Iya. Jadi buat teman Prodo jangan pernah sembunyikan HP-nya Arul kalau dia mau tampil, bahaya. Nah kalau Shell, sebutkan 3 benda wajib yang harus kamu bawa saat tampil. 3, 2, 1.
1: Pulpen.
0: Kenapa pulpen?
1: Biar gak grogi.
0: Oh.
1: Jadi saya itu teknikku, kalau mau bicara biasanya itu pegang sesuatu. Jadi saya biasa pegang ini.
0: Pantas pegang itu juga. Oke, jadi harus pegang.
1: Jadi kayak ada hal-hal yang lagi bisa saya pegang.
0: Betul. Dan juga karena kalau pegang baju kayaknya gak terlalu kelihatan gugupnya ya. Iya. Ujung baju kan biasa kayak begitu tuh kelihatan gugupnya. Oh, jadi itu salah satu trik dari kakak Shell, teman Pro 2. Kalau kamu masih kayak suka, ih tenre-tenre tanganku, bergetar di tanganku. Kalau tampil di depan itu pegang sesuatu.
1: Iya.
0: Kalau selain pulpen masih ada lagi enggak sih?
1: Kayaknya enggak ada, Jide.
0: Itu Ji, pulpen yang paling pulpen paling penting. Nah, kalau itu tadi tipsnya dari Shell. Kalau Arul, apa tips untuk menghilangkan gugup ketika tampil di depan banyak orang?
2: Kalau dari saya pribadi tuh sering menerapkan atau sering berpikir kalau mau tampil begitu, saya tidak berpikir ini sebuah tantangan ataupun kesulitan, tapi saya berpikir ini adalah ilmu yang akan saya terapkan lagi di masa yang akan datang.
0: Oke, keren-keren itu. Dan ini yang terakhir adalah challenge buat kalian berdua. Karena dari tadi ini toh di YouTube ada hashtag terlahir satu kali berkarya tanpa henti.
1: Iya.
0: Kita kasih challenge untuk kan kalian musik dan juga teater, dan dua-duanya kayak berkesinambungan, Ci. Kita challenge kalian mengucapkan kata ini dengan berbagai ekspresi.
1: Wow.
0: Ya, coba misalnya terlahir satu kali berkarya tanpa henti, datar.
1: Oke.
0: Okay. Tiga, bersamaan ya. 3, 2, 1.
1: Terlahir satu kali berkarya tanpa henti.
0: Arul dan hafal. Kau itu ketua panitia, Arul. Geragi, jangan geragi. Oke, itu kalau datar. Coba dengan gaya Judas. 3, 2, 1.
1: Terlahir satu kali berkarya tanpa henti.
0: Asik. Oke, sekarang dengan ekspresi yang bahagia.
1: Oke, yang paling sering.
0: Ini paling gampang kayaknya ya. 3, 2, 1.
1: Terlahir satu kali berkarya tanpa henti.
0: Oke, itu kayaknya gampang. Jadi coba kalau marah.
1: Waduh.
0: Gimana itu marah ya? Coba 3, 2, 1.
1: Terlahir satu kali berkarya tanpa henti.
0: Weh, tepuk tangan luar biasa. Itu, ini memang tagline-nya untuk Sanggar Seni Paranta Tau. Oke, terlahir satu kali berkarya tanpa henti. Setuju, karena yang akan selalu kita kenang itu adalah karyanya. Orangnya mungkin boleh hilang, tapi karyanya akan selalu tetap ada abadi di hati. Oh iya, abadi di hati. Oke, yang terakhir sebelum kita selesai, mungkin ada yang pengen disampaikan kepada teman-teman yang ada di Sanggar Seni Paranta Tau. Apa yang pengen kalian sampaikan, dan kira-kira kalian kedepannya pengen Sanggar Seni ini seperti apa? Boleh dari Shell dulu.
1: Dari saya, enggak mau dari ketupat.
0: Dari ketupat dulu. Arul coba.
1: Harapan, karena sebentar lagi masa jabatannya mau selesai.
0: Karena ini dikenang juga Arul nanti bagaimana festivalnya nanti ini berjalan, itu namanya Arul yang juga pasti akan dikenang. Coba, apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman?
2: Baik, untuk teman-teman yang mungkin lagi nonton atau lagi mendengar siaran ini, jadi saya cuma mau menyampaikan
0: harus tahu warna tulis dulu di HP mana HP. Jangan menangis, bukan ini sesi tangis. Tapi pasti banyak kerja keras ya. Semangat Pale, coba kasih semangat ke teman-temannya Arul yang sekarang lagi mempersiapkan untuk festival ini.
2: Oke, untuk teman-teman panitia dan teman-teman yang akan muncul di rangkaian acara, saya cuma mengucapkan tetap semangat, karena ini perjalanan besar kita yang baru mau dimulai.
0: Oke, tetap semangat. Oke, kalau Shell sebagai ketua umum di Sanggar Seni.
1: Oke, pertama-tama karena saya tahu siapa yang nonton pada saat ini. Jadi yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang banyak atas kontribusi dari para panitia, pengurus dan anggota maupun calon anggota, dan juga terutama kepada Kakanda SC, Kakanda BPO, Kakanda DPO dan juga Kakanda alumni yang selalu senantiasa mendampingi selama proses kepanitiaan HUT ini yang bisa dibilang cukup rumit ya Kak, karena ini program kerja pertama yang terbesar.
0: Terbesar?
1: Iya, terbesar. Okay. Karena kita mengundang lomba, kita membuka forum gitu.
0: Untuk Sekota umum Makassar, ya?
1: Betul. Untuk umum. Iya, jadi betul-betul terbantu oleh kakanda-kakanda semuanya. Jadi saya mau ucapkan terima kasih yang banyak, terutama juga untuk ketua panitia yang selalu kena marahnya saya gitu.
0: Sabar ya, nikmati prosesnya. Iya. Gitu.
1: Dan harapan untuk kedepannya mudah-mudahan Sanggar terus tetap berkembang, terus berkarya ya, terus menerus, dan mudah-mudahan segala urusan yang akan kita laksanakan kedepannya mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, segala kendala yang sedang kita hadapi sekarang bisa terselesaikan dengan cepat dan bisa membuahkan hasil yang sangat memuaskan untuk nantinya.
0: Oke, luar biasa. Pokoknya sukses nanti untuk festivalnya dan pastinya sharing lagi nanti ke sini. Paling terakhir bersamaan ya, satu kata yang menunjukkan Sanggar Seni Parantatau. 3, 2.
1: Bisa ngobrol dulu.
0: Oke, 3 detik nah. 1, 2, 3. 4, 5. Tetot.
1: Oke.
0: Satu kata yang menggambarkan Sanggar Seni Parantatau SMA Negeri 13 Makassar. 3, 2, 1.
1: Keluarga.
0: Wes, luar biasa. Oke, itu dia teman Pro 2, obrolan seru kita bareng sama teman-teman karena kita memang dibatasin sama waktu, nanti datang lagi sharing. Sekali lagi thank you buat Chairul Wicaksana dan juga Ketua Umum Sanggar Seni Parantatau Shelvira Syahrani. Salam buat teman-teman sanggar semua dan juga Lutfi. Lutfi mungkin kalau mau tampil boleh tahu
1: supaya. Ayo sini, Lutfi.
0: Coba Lutfi on cam dulu, dada-dada di samping kamera. Di sini. Ya, hai, ada Lutfi juga bareng sama kita dan pastinya kamu bisa kepoin Instagramnya di
1: @fortunefest.
0: Fortunefest. Di situ kamu lihat aja kegiatan dari teman-teman di Sanggar Seni Parantatau SMA Negeri 13 Makassar.
1: Sama ini @s.seniparantatau.
0: S.SeniParantatau. Itu dia teman Pro 2, thank you so much. Hampir satu jam kita ngobrol bareng. Dan sekali lagi sukses sama eventnya nanti.
1: Amin.
0: Dan habis ini jangan kemana-mana, Nora masih bakal nemenin kamu sampai jam 8.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: No, I can't take one more step towards you.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, kita mau update dulu info lalu lintas buat kamu. Ini langsung dari CCTV lalu lintas kota Makassar. Buat teman Pro 2 yang pengen lewat di veteran ke Sungai Sadang, ini kalau dari pantauan CCTV masih aman, masih lengang, gak ada macet sama sekali. Terus kalau yang mau lewat di Jalan Sudirman, ini terpantau ramai lancar. Teman Pro 2 tetap jaga jarak kendaraan kamu. Terus kita pindah ke mana lagi nih ya, ke Simpang 5 Bandara juga terpantau lengang, lancar-lancar aja di 17 Agustus ini. Flyover teman Pro 2 ramai lancar pastinya di lampu merah. Of course kamu wajib banget untuk tetap jaga jarak kendaraan kamu. Terus di Alauddin, ini dekat perbatasan menuju Goa, ini terpantau ramai lancar. Dan yang terakhir di PLTU Telo, ini terpantau ramai lancar juga. Jadi sejauh ini kalau dari pantauan CCTV gak ada macet yang macet-macet sekali. Di mana nih? Oh ini yang tengah agak lumayan macet di situ yang perempatan teman Pro 2. Di Perintis BTP ini lumayan padat kendaraannya pas di perempatan. Dan buat kamu yang lagi ada di jalan boleh juga di sharing ke kita info lalu lintas di sekitaran kamu, boleh sambil kirim salam. Terus juga yang mau diputerin lagunya, yang pengen dengerin lagu juga boleh kasih tahu aja ke kita di 0811 410 968, atau boleh juga di Instagram @rri_pro2makassar, aplikasi RRI Digital, boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak Krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

bahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Berkumpul dengan sahabat-sahabat adalah hal yang paling ditunggu-tunggu oleh kita semua. Dengan sahabat, kita biasanya bisa ngomongin tentang apapun itu. Paling sering sih biasanya curhat. Tapi yang paling gak bisa dilupakan adalah bercanda. Tapi terkadang kita suka lupa diri sampai mengeluarkan kata-kata yang gak enak didengarnya, walaupun niatnya hanya sebagai candaan. Hal ini sebenarnya bertentangan dengan hadis riwayat At-Tirmizi bahwa sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang paling berat di timbangan kebaikan seorang mukmin pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia, dan sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala benci dengan orang yang lisannya kotor dan kasar. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Genha.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dankewel.
6: Rancak bana.

Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: pegang bambu runcing kayak zaman dulu. Pahlawan itu ya kita. Iya, kita yang berani nolong teman tanpa pamrih. Kita yang berani speak up buat kebenaran. Kita yang gak tinggal diam lihat hal gak benar di sekitar kita. Karena pahlawan itu bukan cuma tentang perang di masa lalu, tapi juga perjuangan di masa sekarang. Perjuangan lawan malas, lawan nyontek, lawan nyerah sebelum coba. Jadi, next time kamu mikir, ah, aku siapa sih? Ingat, pahlawan itu lahir dari orang biasa yang punya hati luar biasa. Yuk kita terusin semangat mereka, biar Indonesia gak cuma merdeka, tapi juga maju bareng-bareng.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: komen ngasal.
1: Hedon itu apa?
2: Hedon
3: itu kayak banyak kasih keluar uang atau boros.
2: Hedon itu salah satu kaum yang mana lebih mementingkan untuk masalah dunianya, gak? Gitu.
4: Kaya.
5: Hedon itu tuh yang kayak orang anak-anak kaya yang pindah-pindah. Hedon itu.
6: Hedon itu gaya hidup bersenang-senang.
2: Bersenang-senang.
6: Iya.

sakit. Tak sanggup. Sadar gak sih kalau kita itu semakin hancur? Mungkin inilah alasan mengapa aku sangat hedon belakangan ini. Ya, hedon, kata yang diambil dari bahasa Yunani yang berarti kesenangan. Aku seperti ini tuh karena kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Back again with me Naura, teman Pro 2 di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Upacara pengibaran dan penurunan bendera sudah selesai. Perayaan 17 Agustus juga udah selesai. Udah pada terima hadiah belum untuk lomba-lomba 17-an yang udah kamu ikutin? Atau tahun ini kamu cukup jadi penonton lomba-lombanya aja? Karena kayaknya mau ikut lomba tapi belum ada lomba yang cocok. Nah mungkin malam ini aku pengen tahu kalau misalnya tahun depan kita panjang umur dan bisa merasakan lagi perayaan 17 Agustus teman Pro 2, kira-kira kamu pengennya adanya lomba apa? Kayak misalnya kalau yang hal yang biasa tuh, kalau saya biasa itu yang namanya lomba tarik tambang. Nah yang ku mau itu mudah-mudahan tahun depan ada lomba tarik tunai gitu ya. Nah kalau versi kamu apa nih kira-kira lomba yang harus ada di 17-an tahun depan dan mau banget kau ikuti? Misalnya lomba apa ya, misalnya kalau biasanya ada lomba balap karung, nah kamu coba deh lomba balap nikah ya, siapa tahu aja bisa menang. Terus juga apapun deh teman Pro 2, kasih tahu kita di WhatsApp 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram di @rri_pro2makassar. Buat kamu yang dengerin kita via streaming, kamu bisa masuk aja langsung ke kolom komentar di aplikasi RRI Digital.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Album Mandalika dari Cilokak merupakan bagian dari program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mendorong lahirnya produk kreatif unggulan di destinasi super prioritas. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat yang berakar dari permainan gambus. Salah satu lagunya, Kute Mandalike, menceritakan keindahan pantai Kuta Mandalika dengan pasir putih, perbukitan hijau, dan ombak yang mendunia.

Dari Sabang sampai Merauke, teman Produa dari Shana Shannon. Dari Sabang sampai Merauke udah pada ngerayain 17 Agustus, udah pada ikut lombanya juga. Lomba anak, lomba remaja, lomba orang tua juga pasti ada. Jadi pelengkap juga untuk perayaan bulan nasionalisme ini. Tapi mungkin ada aja beberapa lomba yang pengen banget kamu ikutin tapi keskip, kayak kenapa tidak ada lomba itu. Nah, teman Pro 2 boleh dikasih ide buat panitia lombanya nanti, siapa tahu aja teman Pro 2 ada yang dengar. Jadi nanti jadi

ada Eko Prasetyo yang katanya, mudah-mudahan tahun depan ada lomba Agustusan yang hadiahnya cuti seminggu di ACC. Amin. Kalau memang jatah cuti kamu masih ada ya buat Eko. Cuti seminggu bisa aja sih sebenarnya ya, tergantung juga dari atasan kamu. Mudah-mudahan tahun depan ada. Terus dari ini dia, dari It's Me Aichi. Semoga tahun depan ada lomba Agustusan yang hadiahnya sertifikat rumah ditambah keluarga cemaranya. Kayaknya kalau include sama keluarga cemaranya agak lumayan sulit ya, karena kalau sertifikat rumah biasa ada diadakan sama beberapa instansi atau juga mungkin perusahaan yang memang ya hadiah utamanya itu adalah rumah, tapi jarang banget sih. Tapi ada biasa kayak undian, nah itu menjadi pelengkap untuk acara 17-an. Untuk keluarga cemaranya tolong dicari sendiri ya dan dibentuk sendiri. Tapi mudah-mudahan buat kamu It's Me Aichi bisa dapat nanti. Amin. Terus juga ini kayaknya harapan semua orang nih, ada Regina Iva. Mudah-mudahan tahun depan ada lomba Agustusan yang hadiahnya bisa dapat kerja tanpa harus ada orang dalam. Ada kok, ada. Tidak semuanya pakai orang dalam. Orang dalam itu Tuhan yang maha kuasa gitu. Tetap harus positive thinking. Nah, teman Pro 2 yang lain, coba kasih tahu kita kira-kira lomba apa sih yang kamu pengenin ada di 17-an atau di Agustusan tahun depan. Boleh langsung WhatsApp di 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram @RRI_Pro2Makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming.

Balik lagi di 96,8 Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu. Dan teman Prodo, sore ceria hari ini harus udahan dulu karena bentar lagi jam 8 malam nanti bakal ada Fauzan yang bakal nemenin kamu nanti sampai jam 12 di Jaga Malam. Dengerin terus sore ceria setiap hari dari jam 4 sore sampai jam 8 malam di 96,8 Prodo RRI Makassar. Dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital supaya kamu bisa dengerin kita via streaming di mana aja kapan aja. Downloadnya di App Store atau di Play Store HP kamu karena aplikasinya itu gratis dan no iklan-iklan. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kita juga, ada TikTok dan Instagram @rri_pro2makassar. Subscribe channel YouTube kita juga @pro2makassar. Dan nanti spesial hari kemerdekaan bakal ada podcast spesial 17 Agustus dari Pro 2 Makassar, podcast habis siaran di jam 8 nanti, jam 9 kah? Pokoknya stay tune aja kalau kamu penasaran seperti apa perayaan 17-an versi Pro 2 Makassar. Anyway, thank you so much teman Pro 2 udah stay dan kasih tahu kita tadi lomba apa yang kamu pengenin di tahun depan. Pokoknya mudah-mudahan tahun ini Indonesia semakin dan selalu jaya, jaya, jaya. Dan pastinya anak mudanya selalu asik. Oke, Nora pamit dulu teman Pro 2. Lagu terakhir kita dengerin sama-sama, This is Katy Perry, Last Friday Night.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.

95,5 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan yes, teman Pro 2 di Jaga Malam untuk malam hari ini bareng Fauzan tentunya. Dan yes, tadi udah ditemanin sama Naura dari jam 4 sampai jam 8. Yes, yes, yes, yes. Dan sekarang bareng Fauzan karena hari ini kayaknya, enggak kayaknya sih, hari libur emang, ya kan. Jadi Fauzan mau, seperti biasa kan, kalau jam 8 sampai jam 9 itu kalau tidak di hari libur, kalau tidak di tanggal merah itu kan ada music live chat. Nah, untuk malam hari ini kan nggak ada nih, teman-teman berdua. Jadi, nggak ada ya? Iya, kayaknya sih nggak ada ya, karena 17-an. Jadi, teman-teman berdua, Fauzan akan buka open requestan lagu di Prodo Hitlist, ya kan? Jadi, kalau kalian mau yang request lagu, mau titip-titip salam, boleh banget. Bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 0811410968 dan juga bisa lewat Instagram kita di @rri_pro2makassar. Dan juga jangan lupa ada aplikasi keren kita yang namanya RRI Digital, kalau bisa download di App Store dan juga di Play Store, teman-teman ya. Fauzan tungguin sampai jam 9, iya kan ya, 9 untuk requestannya semua. Jadi kalian jangan lupa, tetap di 9.8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

melihat gambar siluet? Sebenarnya dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
2: Teman terbaik kamu.

Yes, yes, yes. Masih bareng Fauzan untuk hari ini di Jaga Malam. Dan kita masih di zona request juga karena gak ada music live chat. Jadi yes, kita akan buka open requestan lagu ya kan. Tadi kan Fauzan udah bilang juga nih tanpa doa. Dan udah ada dari pendengar kita juga yang katanya mau diputarkan lagu dari G. Endrawari nih ya, Rasa Cinta Ini. Rasa cinta ini, aduh, takkan berpaling. Duh, saya takut nanti pendengarku hilang kalau saya lanjut nyanyi. Jadi kayaknya gak usah nih, teman-teman, kalau aku lanjut ya kan. So, teman-teman, langsung aja lah Fauzan putarin untuk kalian semuanya lagu dari G. Endrawari, Rasa Cinta Ini.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Teman terbaik kamu.

Yes, masih bareng Fauzan untuk hari ini di Jaga Malam Tumpro 2. Dan kita udah selesai di Music Live Chat. Yes, zona request lah ya, kalau mau dibilang, karena kan biasanya ada nih Music Live Chat, kita bahas pembahasan biasa langsung dari Jakarta. Tapi untuk malam hari ini gak ada karena tanggal merah. Iya, karena 17-an Tumpro 2, ya kan. Sebentar, Tumpro 2 katanya ada informasi juga nih dari MD saya, entah sih dari Pro 2 aja memang. Ternyata di jam 10 nantinya akan ada podcast special Hood 17-an Tumpro 2. Jadi nanti akan susulan bareng-bareng Ihsan, ada Enggi, ada Naura, dan juga ada Rai tentunya. Kemarin sebenarnya itu harusnya saya juga ada, ya kan? Tapi karena ada something, jadinya saya tidak sempat untuk ada itu hal. Jadi ya, mau gimana ya? Saya putar aja lah ya untuk hari ini. Dan ya, yes, Tumpro 2 kayaknya di jam 9 sampai jam 10 itu kan kita biasa bahas soal zona komunitas. Tapi karena gak ada notifikasi malam, jadinya kayaknya saya geser deh untuk notifikasi malam itu di jam 9 sampai jam 10. Jadi kita ngebahas seputar Hood 17-an nih. Untuk ke-81 tahun ya sekarang ya. Hood RI yang ke-81 nih Tumpro 2. Kenapa sih belibet banget ya? Mau banget nih kayaknya ulang tahun RI, padahal baru nanti bulan depan. Dan ya Tumpro 2, apalagi ya saya mau bilang, mungkin mau sharing-sharing juga nih tentang adakah lomba di kompleks kalian atau di lorong kalian, ya kan? Apa keseruan aja yang kalian lakukan di 17-an ini Tumpro 2. Kamu boleh nanti sharing di WhatsApp kita di 08 11 410 968, dan juga bisa lewat Instagram kita di @_prodamakassar. Dan juga jangan lupa ada aplikasi keren kita namanya RRI Digital, kamu bisa download di App Store dan juga di Play Store Tumpro 2.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Nene, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

9 sampai jam 10 kan kita masuk di zona komunitas, tapi karena ada paket di jam 10 sampai jam 11 itu seputar HUT 81 Republik Indonesia. Ah, itu. Jadi makanya kenapa Fosan geser notifikasi malam di jam 9 sampai jam 10 kita ngebahas seputar tapi kita bahas seputar ini ya, 17-an seputar lomba-lomba, ya kan? Itu dia. Jadi mungkin untuk kalian semuanya yang mau sharing-sharing tentang lomba apa aja di kompleks rumahnya atau di lorong rumahnya atau dimanapun itu, kalian boleh sharing ya kan di WhatsApp kita di 08 11 4 10 968, dan juga bisa lewat Instagram kita dari _prodomakassar.

Apakah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wewangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wewangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Balik lagi di Habis Siaran.
1: Terima gaji.
0: 11 Agustus tahun 45.
1: Itulah.

0: Siamar
1: merdeka.
0: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Memang harus ceraiin orang kalau merdeka kah?
0: Iya, satu kali
1: harus
0: tahun.
1: Kah?
2: Karena
1: kita udah
2: merayakan
1: merdeka, ya merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-81 tahun.
0: Yeay!
2: Dan hari ini kita katanya mau dikasih kuis.
0: Yes, yeah. Ini berhadiah HP.
2: Alhamdulillah
0: akhirnya.
2: Dan mau kosong merek, enggak dibayar.
0: Enggak dibayar. Dan sponsor. Yang penting buah digigit lah. Tapi mudah-mudahan bukan tumbler. Banyak sekali.
2: Oh, nanti ketukar-tukar dilarang tumbler sama tempat makan.
0: Iya, iya banyak sekali. Ini siapa pintu? Siapa pintu kemarin tuh? Ketukar-tukar mau ini.
3: Oh, jangan.
2: Enggak ada memang regulasinya.
0: Ini nih. Ini tempat bekalnya.
3: Iya.
2: Oke. Saatnya kita main kuis. Spesial 17 Agustus.
3: Selamat datang anak-anak.
2: Yeay, iya Bu.
0: Iya Bu Guru.
2: Jadi ini kita cosplay anak sekolah.
3: Jadi hari ini untuk membangkitkan rasa nasionalisme kalian.
0: Bangkit. Selesai, bangkit.
2: Agak berat saya, Bang.
3: Kita akan flashback sedikit
0: ya.
3: Dengan sedikit pertanyaan ringan-ringan. Tapi harus rebutan.
1: Bagaimana caranya rebutan?
0: Gini.
2: Angkat tangan gitu ya.
3: Okay. Pakai bel masing-masing. Sebelumnya dulu saya coba dulu belnya masing-masing ya. Sebut namanya dulu tapi dengan cara yang beda-beda. Kita mulai dari Isan dulu.
2: Isan.
0: Baru mulai sudah tertekan nih Ki.
2: Iya.
0: Gue Naura namaku di sini. Gimana sih?
3: Naura.
0: Iya. Jam.
3: Ya,
0: Enggi.
3: Enggi. Ya, iya. Kalau Bapak
2: Bapak. Coba. Wah, dia bukan warga negara Indonesia.
0: Iya. Anu, orang asli.
1: Apa saya?
0: Kok ketek?
3: Boleh.
0: Semoga banyak kan orang menjawab deh.
3: Kami banget sama lain.
0: Naura.
2: Jadi terlalu banyak gitu nanti. Nanti bangkit kira.
0: Bukan iya, nanti bukan sini. Kebangkitan nasional tapi kebangkitan
2: Rai.
0: Anu. Nah, ini mau diulang lagi. Ini mau lagi diulang kah? Mau diulang lagi okay, nih, sampai berapa kali? Kita sudah bangkit ini.
3: Tapi guys. Tidak.
2: Games
3: utamanya.
0: Apa?
3: Games utamanya adalah ada misi di sini yang harus.
2: Astaga. Apa ini menguji logik, menguji numerik, menguji.
0: Bukan COC ini, bukan COC.
1: COC ini enggak
2: ada
1: OC.
3: Jadi ada misi yang harus kalian lakukan terhadap satu sama lain dan nanti di akhir yang bisa tebak siapa agen rahasianya itu yang bisa menang. Jadi selama game ada misi yang kalian harus lakukan sebagai agen rahasia satu sama lain.
0: Wow. Kat langsung bing to anu tapping sendiri sini. Aduh, tadi tuh menurut aku
2: saya tadi sudah melakukannya dengan
3: baik. Iya.
2: Oh iya.
0: Oke. Gue udah tahu sih dia ada main Nah, ini bukan kata kamu putus.
3: Yang menang bukan.
2: Which is aku udah jawab kemarin.
0: Ini pidininya tidak ada harga dirinya kasihan.
3: Iya. Dia
0: memang sih dia memang ini.
1: Jadi kuisnya kapan, Kak?
3: Satu-satu untuk mengambil siapakah yang akan menjadi.
2: Den, gak bisa kak berdiri. Kalau saya sudah duduk di sini, saya tidak bisa berdiri.
1: Harusnya
0: anak magang.
1: Harusnya kita yang bagi per orang.
2: Ada kru.
0: Iya, kru. Masa kru, ada kru. Hey, kru. Masa 1000 kru tidak ada yang bisa dimanfaatkan.
2: Zarpan, tolong jadi kru dulu.
0: Iya.
2: Oh iya.
0: Yeah. Oh iya, Mi.
1: Buka Mi.
2: Kulkas ya, dua pintu.
0: Mesin cuci.
3: Sebelum kita mulai itu game utamanya.
1: Tapi tidak ada gini pertanyaan-pertanyaan sebentar.
2: Oh, tidak,
3: ada.
2: Gak bisa kan jawab ini.
3: Tapi harus, misinya ini kalian harus lakukan selama yang berlangsung. Dan tebak siapa yang jadi agen rahasiamu.
0: This is Tana.
2: Gak bisa fisik, Pak.
3: Bisa.
2: Fisik loh ini.
3: Bisa.
2: Ih, males banget.
3: Bisa. Terus yang ketahuan menjadi agen rahasia itu juga dapat hukuman, tapi yang bisa menebak agenda.
2: Oke, saya keluar dari misi ini.
3: Tidak.
0: Tunggu.
3: Kalau mau bertukar tempat sekarang, silakan tukar tempat.
0: Kenapa mau tukar tempat? Kita beng. Mekah, ada mau tukar tempat.
4: Sembarang saya. Sembarang di saya.
0: Sini minggu peng kita.
4: Saya sembarang.
1: Saya juga mau
2: terlalu kentar, Rai. Enggak apa-apa iya.
1: Sini kita kayaknya. Oh, ya, saya
0: kacau. Belum mulai sudah kacau. Dede. Tunggu dulu, Bu.
2: Enggak, begini deh. Naura di sini. Ya. Itu aja.
0: Ibu, Ibu, satu pertanyaanku. Harus berhasil semua kah?
3: Iya dong. Harus lihat kok.
2: Iya, iya.
3: Oke, selama misi
0: 30 menit
3: sudah bisa dimulai sambil kita kuis, aplaus dulu anak-anakku.
0: Nggak tahu kamu mulai.
2: Bikin lapar.
0: Iya.
3: Oke, pertanyaan pertama ini
0: rambut tanah. Demi Allah. Disuruh mas aja saya anu deh.
3: Ada yang mau tukaran?
2: Terserah deh.
3: Ada yang mau tukaran?
0: Nggak apa-apa.
2: Memang ini salah sekarang. Nah, biar fisik enggak bagus ini. Di...
0: Ya ganti mi pale.
2: Fisik enggak bagus ini loh. Tidak. Are, terserah biar kasih jalan sisa ini. Acara deh.
0: Saya kak. Saya.
2: Tidak.
0: Salah mas saya deh. Iya, saya tidak. Iya, iya. Salah.
2: Langsung atrasi isu sama. Terasi suka.
0: Siap.
3: Terakhir.
0: Terus susah sekali deh. Mana caranya?
2: Trasiso.
3: Oke. Pertanyaan pertama. Ke Indonesiaan siap?
0: Siap. Siap mas saya he.
3: Oke.
0: Kalah semua cincin.
2: Mau jajan aku pegang.
0: Sini sini.
2: Ihi.
0: Jadi bisa satu. Okay, jangan-jangan di situ kita pukul kak?
2: Iyo, sampai babak belur.
3: Oke, pertanyaan paling gampang sedunia. Apa nama tarian tradisional dari Bali?
2: Pisang, kecap, kecap. Tadi kecap adalah dari kedelai biji hitam yang
0: besar. Kecap,
1: kecap tadi itu. Bagus kak, bagus.
2: Kenapa kak? Ah, kasihan deh lo.
0: Yes.
2: Okay. Next.
3: Oke.
2: Okay. Nanti kalau menang kak, ku traktir kau makan. Mau kau makan apa kak?
0: Wih, tidak sebesar Toto. Itu hadiahnya. Yes. Ih, mau kau juga kak. Ada cowok. Okay. Eh, namanya?
3: Apa nama makanan khas Semarang?
2: Semarang?
0: Semarang.
3: Makanan khas Semarang.
0: Naura. Naura.
2: Hisa.
0: Lumpia Semarang.
3: Iya, betul.
2: Ih, enggak dah, bukan itu yang khas.
0: Ih,
2: dia tahu. Ih, tahu bakso paling laku di sana.
3: Tahu bakso di sini juga ada. Tahu bakso.
2: Kios.
3: Di sini tahu bakso.
2: Kios tuh.
0: Lumpia. Satu poin. Tedong.
2: Ih, kenapa satu tadi sebutan
0: ke gua? Editor kasih ada. Kasih ada nanti satu poin di sini editor. Tedong.
2: Editor. Saya dua, satu juga.
1: Dua skill.
2: Jangan kok don't ever touch me.
0: Kenapa semua ini orang?
2: Next.
3: Kita coba lagi ke lebih ke sejarah
2: lah. Lagi dua bed dulu.
0: Saya tidak penting ini pertanyaan ini saya misiku susahnya.
4: Bagaimana caranya?
3: Sebutkan sila pertama Pancasila.
2: Bisa. Sama suruh kau bikin susah sekali.
0: Tek.
2: Isan.
3: Kaisan.
2: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
2: Dua.
0: Satu jam subuh.
3: Oke. Kemudian apa arti semboyan dari Bhinneka Tunggal Ika?
2: Bisa.
0: Didi.
2: Kasih pilih dulu ya, lebih
3: aja. Pilih aja. Ya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
0: Aku salah. Enggi.
3: Ya, silakan.
4: Berbeda-beda tapi tetap satu.
2: Kecil lah suaranya udah yakin kok.
0: Salah. Naura lebih lengkap. Tetapi tetap satu jua.
3: Iya.
0: Yeah. Apa itu, Gang?
3: Sebutkan kata yang berakhiran ya.
0: Hah? Kok ketek?
1: Kata yang berakhiran ya. Ayah.
0: Ih, ada hanya, ada hanya.
3: Ya.
0: Ye aji.
1: Maya.
0: Iya. Nama itu bukan.
2: Nah, bukan kata.
0: Ini Maya. Ye, I, A, I. Ma. Oh iya ya.
2: Iya.
0: Kata? Iya tahu. Maya.
1: Maya.
3: Maya. Betul.
0: Applause.
2: Enggak deh, enggak mau.
1: Enggak, terima kasih.
2: Nah, jadi
0: kok aku habis.
3: Oke. Okay.
0: Enggak terjalan ini misinya.
3: Apa? Nanti saya suruh Tukarna, saya suruh kehendakku Tukarna jadi apa nama? Cabang olahraga Indonesia yang menjuarai Piala Thomas.
2: Bisa bulu tangkis atau badminton. Yeay.
0: Yeay. Wey,
2: senang.
3: Sekarang saya mau tukar.
0: Oh, kita. Itu kita suruh kakak.
2: Enggak.
0: Harus kak senang.
3: Saya
2: tukar sama Kaisan. Iya, enggak mau.
3: Coba bikin juga ya.
0: Saya di situ lagi, Kak. Saya di situ lagi.
2: Eh, kenapa semua bergerak? Kenapa?
0: Bapak tukar tukar
3: Saya
0: ke
3: situ, Kak.
2: Saya ke mana?
0: Anu, baca nanti. Pakai gini. Harus saya di sini. Kembali ke awal.
2: Iya, susah gitu ku jangka ini.
0: Nah bilang, Mi.
3: Percaya buku itu. Oh,
2: aku pintar kan?
0: Kenapa kak? Kenapa kak? Kau juga punya misi?
2: Apa?
0: Ternyata
2: wih susah lah saya misi ku sumpah.
0: Saya juga. Saya gampang tapi susah.
4: Gampang tapi susah gimana?
0: Karena ndak masuk akal untuk.
2: Maksudku tuh
0: kami
3: tetap kotaman semuanya kami itu.
0: Kami menuntut untuk ganti permainan. Ganti semuanya.
3: Oke, semua sudah siap.
2: Masih saya target untuk karena dikasih
3: sudah 5 menit sekali ya.
2: Data
0: duduk.
2: Kenapa berdiri? Duduk. Iya, iya. 3 jam kok begitu enam semau kok.
0: Duduk. Tekot.
2: Terima kasih.
3: Oke. Indonesia.
2: Bisa.
3: Biar
2: PBSI Persatuan Bulu.
0: Kan tadi kau bilang bulu apa? Bulu tangkis.
2: PBSI.
0: Tadi kau bilang setara dengan ilmu SD.
3: Iya, mana nih SD tahu
0: pelajari.
2: Makanya we, siaran kau di Pro 2 setiap hari Senin sampai Jumat itu jam 1 sampai jam 2 karena Pro 2 Sport.
0: Sport. Jangan lupa jangan sampai ketinggalan.
3: Oke.
1: Terima kasih Kak untuk infonya. Nanti saya bakal siaran lebih baik lagi.
2: Berapa poin gue 4 toh?
3: Iya.
2: Yes.
3: Siapakah pencipta lagu Indonesia?
0: Kok ketek? Enggi!
1: W.R. Supratman.
2: Kebanyakan W.R. apa kau?
0: Enggi!
2: Udah. Nah kau apa?
0: Weh tidak masuk itu di...
1: tidak masuk itu.
0: Itu minta di contekanku.
3: Kenapa tidak jawab? Oke, next. Siapakah yang menjahit bendera?
2: Enggi!
0: Kaget.
3: Lu pas selesai.
0: Ibu Fatmawati.
3: Iya.
0: Kan ini tuh misi apa itu, Kang? Misi apa itu?
2: Berarti kau disuruh komisiku. Berarti saya mau incar. Yakin, Kang?
0: Kan ini.
2: Saya kau incar. Saya kau incar.
0: No.
3: Oke, berikutnya. Siapa yang menulis
0: instruksi mau nyonteng di deh?
2: Saya Bibi Isan.
3: Siapakah?
2: Isan Sayuti Melik.
0: Belum.
3: Siapa kayak menulis naskah tes?
2: Proklamasi toh?
3: Menggunakan tangan.
2: Oh, itu cocok
3: nih. Tangan.
2: Oh.
3: Tangan.
2: Oh, saya itu tiba.
0: Ngetik.
3: Nangrah.
0: Soekarno.
3: Ya.
0: Oh, itu. Kenapa ibu gak gue? Gue perbaiki itu misi tak kita deh.
2: Iya. Masa tak mau serang sebegini orang terus?
0: Misi apa, Jo?
2: Tak bisa begitu yang ingin dikau nih.
3: Oke,
2: berikutnya. Saya mati ini kalau udah mengedit.
0: Hilang nyalisku nanti, hilang nyalisku.
5: Sabar-sabar kok. Banyak-banyak nu potong, banyak-banyak.
2: Banyak-banyak, langsung di kepala. Ting gitu.
5: Sabar kok.
3: Oke, berikutnya. Sebutkan kata yang berakhiran ing.
2: Isan. Pancing. Pintar kak Mima, harus kau tahu itu.
3: Itu pun tidak bisa kalian jawab.
0: Tidak, aku pikir itu pertanyaan jebakan apa kayak gitu ya.
3: Oke, ulang lagi ya kata-kata lagi.
0: Kurang nasionalis pertanyaannya.
2: Lima, oke.
3: Oke, sebutkan kata yang berawalan su.
0: Enggi. Sungai.
5: Panjang dulu di belmu.
0: Kok kita harus ke dulu? Kok kita?
2: Langsung.
5: Harus ke dulu. Anu. Kumpulkan energinya.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pertanyaan. Sisa 8 ya.
2: Sisa 8 pertanyaan.
0: Baru tidak ada pijalan misinya, Dende.
5: Kendak bagus ki memang misinya ndak.
2: Iya.
0: Susah banget.
2: Enggak sebenarnya akrab Jackie ya, ini.
5: Ini tapi bukan masalah bener, akrab tidak akrab.
0: Iya.
5: Tidak masuk akal aja tiba-tiba mau
2: iya,
5: dikasih begitu orang.
1: Saya Kak.
2: Mending ditanya kan kenapa kayak gitu.
0: Kan ini anu bento yang maksudnya biar berapa berjalan, Ben.
3: Iya.
2: Tapi
3: iya,
2: sebenarnya
3: tapi kan misinya.
2: Tapi daya kiri ke saya begini.
3: Misinya adalah menebak siapa yang menjadi agen rahasiamu.
0: Iya. Iya.
5: Oh. Iya ya.
3: Menebak mis siapa yang menjadi agen rahasia.
2: Pasti kau. Saya ini.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih tuduhannya Kak.
2: Next, okay. Banyak penjelasan cumpa.
3: Oke.
0: Okay. Cumpa deh.
3: Pertanyaan baru nanti kalian bisa mandi siapa yang.
2: Saya kalau berapa pertanyaan bisa sama menjawab karena pasti menang.
5: Sudah.
1: Jam IP menjawab 3 mah, 3 mah Kak.
2: Enggak bisa.
0: Iya, dia
2: tidak mau jadi.
0: Ditahan.
2: Itu sampai berapa pertanyaan ini sampai juara 1 Kak.
5: Iya banyak sekali nih.
2: Sudah. Baru 5 sih Bu.
1: Baru 12.
3: Baru
1: 12.
2: Baru 5 saya bisa sudah
5: kujawab. Kami baru 1.
3: Skor sementara Isan 5,
2: yes.
3: Henggi 3, Naura 2,
2: Henggi Mikita?
3: 2.
5: Iyo, kenapa tiba-tiba dia 3? Orang cuma dalam. Cuma
2: 3.
3: Dia tahu jawab tadi apa?
5: Apa-apa mau jawab Henggi? Henggi saja merasa tidak menjawab apa-apa.
0: Bineka. Oh iya tahu itu juga Mas Barang.
1: Bineka sama sungai Bineka.
0: Iya, yang anu tadi.
3: Apa?
0: Ibu Fatmawati. Oh,
3: iya. Apa nama bunga nasional
2: Bisa melati.
5: Karena bisa nggak tahu melati. Iya kak.
1: Terima kasih kak Isan sudah diwakili.
3: Oke kita main kartu.
5: Terima kasih ilmu barunya.
3: Oke apa nama musik khas Sulawesi Selatan?
2: Bisa. Kecapi. Gampang.
5: Kalian
2: bisa
5: susah.
3: Apa dari PSSI?
2: Bisa. Persatuan Sepak Bola Indonesia.
1: Salah.
2: Salah kan?
1: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia.
3: Oke. Apa kepanjangan dari PPKI?
1: Saya kotak.
2: PPKI.
3: Isan.
1: Dede saya kok kedek
0: 5, 4, 3, 2, 1
1: Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
5: Pulang nih Kenggi. Iya kayaknya deh.
3: Sudah 14 pertanyaan lagi.
2: Skor
3: Isan sudah
0: 100.
2: Ih kenapa bisa 6, tadi saya 5
3: 7
2: Aneh.
3: 3, Naura 2, Rai 4 Naura tinggal kelas. Oke.
2: Susah nih ini.
3: Apa nama alat musik tradisional Indonesia yang terbuat dari bambu?
2: Kokedan.
5: Naura.
2: Kau duluan.
1: Suling.
2: Salah, bukan itu namanya, Anindi. Isa.
5: Apa?
2: Angklung. Yeay, begitu deh.
1: Sudah juga masak.
3: Sudah. Dapat
1: poin apa? Alhamdulillah. Enggak boleh begitu,
5: bubarkan,
1: Kak.
5: Bubarkan mi deh.
2: Angklung, eh, kalau angklung tidak ada dari besi sama anu.
5: Tidak.
3: Sebenarnya spesial untuk berdua ini, nah, untuk berdua supaya tidak kelihatan kelihatan
1: kau
3: banget. Oke, sebutkan kata yang akhirnya.
1: Jangan
5: kau
1: jawab,
5: Ki. Apa sih?
3: L.
5: Akhirnya L.
3: Iya.
1: Jangan kau jawab.
3: Akhirnya L.
5: Naura.
3: Iya,
5: Naura. Akal.
1: Akal.
5: L.
1: Akal.
5: Akal.
3: E L.
5: Oh. Ini toh.
2: Iya, tahu, ulang.
5: Iya.
1: L.
5: Enggi.
3: Iya,
5: enggi. Paralel.
3: Apa?
5: Paralel.
3: Paralel.
2: Ya. Paralel.
5: Paralel.
3: Paralel.
5: Paralel. Kalian harus belajar bahasa Indonesia.
1: Paralel.
5: Paralel.
1: Paralel.
2: Paralel. Paralel. Jangan menjawab, biar kau dulu.
5: Iya. Jangan, kalian bertiga jangan menjawab.
3: Begitu nanti gapot, tidak bisa juga ku jawab.
2: Itu, biar kau dulu.
3: Oke. Lagu kebangsaan Indonesia.
1: Indonesia Raya?
3: Lagu kebangsaan Indonesia.
5: Apa? Oh.
3: Indonesia Raya? Iya.
2: Enggi, kan belajar kau dulu. Jawab kau dulu.
5: Pertanyaan apa itu? Sebutkan salah satu lagu kebangsaan Indonesia.
2: Kan salah satu.
5: Iya, satu.
3: Lagunya.
5: Kau langsung. Okay. Lagu kebangsaan.
3: Rebutan lagi kembali.
5: Ya. Siap.
3: Bisa dua pertanyaan.
5: Siap.
3: Apa ibu kota Indonesia?
5: Kota.
1: Jakarta.
3: Salah, sudah diganti.
2: Bisa.
5: Tahu. Kurang
2: Nusantara.
1: IKN.
3: Di Kalimantan
5: Timur.
2: Iya.
5: Dapat ibu apa lagi sembahan?
2: Dapat siapa? Tidak IKN, Nusantara namanya, ibu kota Nusantara kan namanya Nusantara dong.
1: Kenapa nih pindah Mika? Bali Jakarta.
2: Iya. Udah habis IKN kan
1: kuis. Aneh itu apa?
3: Oke.
2: Ya next.
5: Alhamdulillah pertanyaan terakhir guys.
2: Siapa dapat poin itu tadi ya?
5: Apa? Kita.
2: Oh ya, thank you.
3: Pertanyaan terakhir. Siapakah yang menandatangani teks proklamasi?
2: Bisa. Soekarno Hatta. Iya.
3: Soekarno.
2: Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta.
3: Betul.
5: Yeay. Ambil nih hadiahnya. Voucher belanja di
3: sini. Poinnya adalah Kaisar dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
5: Dede banyak nah. Dia semua.
3: Yeay. Kali dapat 5. Naura dapat 2.
5: Wow, Kak Naura juaranya. Kita foto dulu bersama Kak Naura. Ini Naura juaranya, guys.
2: Sudah menyaksikan podcast kita hari ini.
5: Alhamdulillah sudah selesai. Hah?
3: Ini hari yang keempat. Kalau kalian bisa tebak siapa yang jadi agen rahasia kalian. Ya. Jadi ini sebenarnya semua dapat, tapi kalau salah kau tebak siapa agen rahasia berarti enggak dapat hadiah.
5: Gemeter.
1: Mana hadiahnya, Kak? Mana hadiahnya?
3: Gemeter. Bawakan. Silakan siapa yang mau maju menebak. Jangan mau maju di situ menebak agen rahasianya.
1: Saya mau menebak.
3: Iya. Siapa agen rahasianya, Rai?
2: Saya juga mau menebak.
1: Kaisan.
2: Gampang sekali.
3: Apa alasannya?
1: Karena dia selalu ke saya.
2: Siapa yang di dekatku? Kau uji masa sama pergi di begini jauh naik.
3: Tadi kan ada kesempatan satu kali ini di awal.
2: Jauh.
3: Oke, Raimu. Wuih.
5: Bagi
3: Raisanya apa hadiah? Satu.
5: Yeay. Kaisan, Meng.
2: Siapa? Raihlah saya.
3: Kaisan, kenapa?
2: Tadi mau bilang terima kasih, mau jabat tangan, tapi saya gak mau.
5: Sangat kentara.
2: Iyalah.
3: Betul, Rai.
1: Agak berat ya.
5: Apa-apa Ji.
2: Tapi saya apa ya yang kau bilang kenapa saya? Kan harus gini berdiskusi begitu. Ya. Apa yang jadi hal gitu ya.
1: Kita tuh misi tak bis begini.
2: Salah toh. Salah. Enggak boleh salah. Salah enggak boleh dikasih hadiahnya.
5: Oh.
2: Kalau saya kentara sekali bilang kok tadi rasa lami begini tapi dia tidak berhasil. Bye.
5: Satu
2: Ji. Satu
1: masjid. Salah, 10 kali kau disuruh.
2: Satu kali sih saya.
1: Masa?
5: Enggak ada itu nolnya, dia enggak ada nolnya.
3: Yang fix dapat hadiah ya. Kita kan cewek-cewek.
0: Siapa poin kalau ini dengan ini pasangannya?
5: Iya, otomatis.
3: Belum tentu apa bisa udah aku tahu. Gomez
1: apa? Agen. Tapi dan lagi bisiku dia apa?
5: Enggi.
1: Apa bisiku kira-kira Rai? Jangan dulu, jawab dulu.
2: Physical touch begini.
1: Bukan.
5: Apa sih paling dari tadi?
2: Apa misi kita?
1: Dari tadi masih di sini dulu tuh selalu aku sentuh.
0: Oh iya.
1: Baru 10 kali loh.
5: Berhasil
1: berapa kali, Kak?
5: Masa?
0: Tapi satu kali.
1: Baru satu kali
5: aku tanya. Susah.
1: Baru satu kali. Satu kali aku tanya kau bilang tuh, mau kau makan apa? Dojo kita di soto. Tapi satu kali dia berhasil.
2: Oh itu juga. Oh,
1: apa? Harus kita disebutkan
5: sebagai yang clear.
1: Iyo. Kau apa? Kau apa ke saya?
2: Terima kasih.
1: Iya, terima kasih sama apa lagi satu?
2: Sama salaman.
1: Oh.
5: Jelas misiku.
0: Kau apa?
1: Kau kemana? Kau kemana dulu? Iya pasti.
5: Ini pasti Mia. Kau mereka ini.
0: Kau apa?
1: Kau kemana?

0: Aku tahu.
1: Aku beda, aku beda.
2: Generasi kamu adalah
1: kamu ya. Apa-apa misi?
0: Nora.
1: Pasti dia suruh mau baku ces.
2: Betul atau tidak?
3: Iyo, gampang nih.
1: Pati aku malah kasih begini sama
4: kamu. Di Rai pasti tidak pernah. Pati aku kasih begini Rai.
5: Masalah ini juga di ini juga. Jadi kayak
4: itu bicara, nah dari sini ke sini ke sini.
3: Anda bagus bubar.
2: Apa misinya kau mas yang kau paling rasa?
1: Itu Ji.
2: Kalau
3: misi kau paling rasa? Apa satu?
1: Misiku adalah aja dia selfie.
5: Nah, satu itu.
4: Di susah.
3: Saya memang yang susah.
1: Sama?
3: Tidak, dia gampang.
1: Kamu mau pilih paling susah lagi misiku. Disuruh gak baku tukar tempat 10 kali.
3: Wow. Nah, agak gila memang ini.
1: Berapa kali minta nih? Berapa kali? Dua kali tukar.
4: Masa mau suruh aja orang makan 10 kali? Mau makan, mau makan.
5: Ayo nih, gak pergi.
2: Semua orang begitu.
3: Wait. Sudah Mi, bubarkan. Okay. Gagal tayang. Gagal tayang. Tidak ada.
5: Tidak ada.
3: Tidak ada.
4: Ini acara 17. Iya. Intinya sebenarnya nggak tahu Ji, cuman ada orang yang lebih cerdas daripada mereka.
3: Hikmah yang bisa diambil
5: dirangkum sama Kak Ihsan.
3: Hikmah yang bisa diambil adalah meskipun mereka tidak bisa menjawab apapun,
4: kau
3: tapi percayalah di dadanya ada
5: Indonesia. Betul, Dirgahayu Indonesia yang ke-81.
4: Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Mudah-mudahan sekali di udara tetap di udara.
2: Ya itu kan ada
3: radio. Biar kita tahu. RRI bagian dari Indonesia.
5: Mudah-mudahan yang ke-81 ini kita bisa naik gaji.
1: Tidak apa-apa, Rai adalah bagian dari Indonesia.
3: Buat Indonesia, Met ulang tahun.
4: Pokoknya, tidak kesan tanpa kehadiran kamu.
3: Iya, tidak kesan tanpa kehadiran Indonesia.
1: Yeah.
3: Nice to meet you in, apa bahasa Inggrisnya 81?
4: 81.
3: Love you.
5: Love you, Indonesia.
2: Ucapannya
1: yang
2: pakai bahasa Thailand.
1: Tidak tahu,
4: sembarang. Prancis. Swadhi krab. Swadhi krab. Swadhi krab.
1: As we read our minutes, what is our this and our experience?
4: Yeah. Coba diterjemahkan dalam bahasa Sunda coba.
1: Tidak tahu.
4: Katanya orang Sunda.
1: Selamat ulang tahun Indonesia ku yang tercinta.
5: Amin.
1: Semoga kita semuanya makin selalu baik.
5: Amin.
4: Sehat.
1: Sehat.
4: Dan selalu berkarya buat Indonesia.
1: Betul.
5: Amin.
1: Indonesia juga selalu ada untuk rakyatnya.
5: Amin.
3: Rakyat selalu ada untuk Indonesia. Amin.
1: Bye-bye.
5: Amin.
1: Samida.
4: Terima kasih guys sudah menyaksikan podcast kita di habis siaran.
3: Yeah. Coba tulis di bawah sini apa hikmah yang
1: jangan
3: bisa kalian petik.
1: Subscribe,
3: setelah menonton ini.
1: Like,
5: and
1: comment,
5: share. Dadah guys.
4: Jangan lupa. Temanya minggu depan apa di kolom komen?
1: Oh iya,
3: tahu Wadi.
5: Dirgahayu Indonesia, Dirgahayu Indonesia yang ke-81. Love you all.
3: Love you all.
1: Habis siaran.
5: Terima kasih.
3: Bye bye.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Yes, yes, yes, teman Produas bareng Fauzan dan juga
1: aduh, siapa nih teman Produas?
0: Tapi sayangnya ini teman Produas kita udah hampir tutup, tapi kita sampai jam 11 pas ya. Mudah-mudahan bisa nih teman Produas. Dan teman Produas, Fauzan tidak sendiri ternyata. Ada Fadia nih untuk malam hari ini.
1: Biasa dipanggil Nana sih, Kak.
0: Nana. Ya, Nana ini disclaimer dulu. Nana ini anak magang yang dimana ternyata dia bawakan Kak kue harusnya bertiga, Ki. Karena Nato Kak sudah beda wisuda. Nah, baru Kak tutup kemarin.
1: Saya kiranya itu sudah wisuda, Kak. Jadi saya tulisnya di kue juga itu tulisannya selamat wisuda, Kak Ocang. Tapi ternyata saya baru tahu dari beliau ini, dari Bapak, ternyata dia itu baru yudisium.
0: Berarti nanti akan ada lagi wisuda?
1: Ya, yes. Insya Allah, amin kan ya.
0: Betul, nanti kita party ya.
1: Oke.
0: Oke, Fadia, kita kan baru ketemu lagi nih. Dan fun fact, trio kue-kue ini kemarin
1: Trio gimmick kita panggilnya trio gimmick.
0: Oh, trio gimmick. Ini kemarin pulang, baru pulang semua dari
1: baru
0: KKN.
1: Betul.
0: Harusnya sih satunya bukan pulang ya, tapi merantau lagi. Karena dia kemarin pulang kan, jatuhnya di Toraja kan. Jadi anak-anak ini baru pulang semua dari KKN. Betul. Dan harusnya ini malam itu dia bertiga. Tapi karena ada something.
1: Betul.
0: Jadi cuman Fadi aja nih yang sendiri. Tapi kita tunggulah nanti seru. Siapa tau nanti kalau sendiri kayak lagi tuh atau mungkin ada raya atau segala macam.
1: Kita sapa-sapa dulu, siapa tau mereka berdua ini lagi mendengarkan, Kak.
0: Suruh tidur. Oke. Dan Fadi, gimana kabar kamu nih selama mungkin 2 bulan ya? Atau 40 hari atau
1: apanya ini kabar selama KKN-nya? Oke, ini kabar fisik, kabar mental atau kabar hati?
0: Aduh, terlalu banyak ya. Kalau fisik saya tahu, mental saya tahu.
1: Tapi kan teman Produa belum tahu ini.
0: Mungkin jangan kalau kok cerita kayaknya kayak tadi dari jam ini, 10 cerita mau jam 11. intinya aja.
1: Jadi intinya.
0: Dan kayaknya mungkin bisa aku juga sharing ke teman-teman untuk kedua temanmu juga apa yang terjadi selama KKN.
1: Jadi yang terjadi selama KKN, saya mengalami musibah ya teman.
0: Itu diceritakan itu.
1: Ya, kecelakaan motor disambar, diserempet singkat cerita, tapi alhamdulillah saya baik-baik saja dan teman saya hanya luka-luka ringan di tangan dan kaki. Alhamdulillah karena masih bisa menemani teman Produas.
0: Yes, akhirnya kembali lagi ya.
1: Mendengarkan kami di Produas sekarang ini.
0: Karena kayaknya setahu aku juga terakhir aku datang waktu
1: sebelum
0: ku siaran.
1: Beberapa hari
0: yang
1: sebelum KKN.
0: Yang dari pantai enggak sih itu kalian ya? Pantai kah?
1: Tidak, beberapa hari sebelum kami KKN itu Kak yang
0: tuh, pas
1: surprise
0: aku juga
1: ulta Kak Fikar sama Kak Inggi.
0: Oh, sempat kedatang di situ.
1: Loh Kak, kan kita bersama.
0: Oh,
1: sama-sama
0: yang
1: di studio.
0: Oh iya.
1: Aduh,
0: iya,
1: betul-betul. Bapak
0: tapi
1: ini
0: after itu kan saya sakit ya berapa hari.
1: Oh iya, langsung kan drop ya Pak ya.
0: Terakhir kan di situ ketemu Saka, ketemu kok bertiga. Terakhir kan juga ketemu sama yang lain. Karena kayaknya hari Jumat tuh kalau tidak salah itu hari.
1: Aduh, lupa lagi kayaknya.
0: Oh iya, lupa Kak. Pokoknya setelah itu betul-betul. Oh, kami satu Jumat. Setelah itu baru Pak lagi masuk kerja hari Seninnya atau Selasa. Jadi lumayan lama. Dan ya mungkin banyak lah cerita waktu KKN. Salah satunya itu mungkin yang kau rasakan pada saat itu ya.
1: Iya,
0: kecelakaan. Nah, kalau yang kau tahu temanmu berdua apa?
1: Sejauh yang saya tahu ya, kalau Naura sendiri dia hari pertama itu astagfirullah sudah gedebu-gedebu, kasihan sekali.
0: Disuruh pulang kayaknya
1: tuh
0: ke Makassar
1: karena
0: deh.
1: Karena waktu itu poskonya dia harusnya kan di Maros bagian apa itu lupa.
0: Pokoknya di bagian situ lah ya.
1: Di bagian situ. Nah, tapi ternyata di situ tidak menerima mahasiswa KKN.
0: Kutahu lagi tuh.
1: Kutahu
0: itu. Kutahu itu ceritanya. Kenapa ada orang juga tidak dianu untuk KKN. Jadi pindai.
1: Nah, jadi waktu hari pertama dia ini dengan teman poskonya lagi pusing-pusingnya. Kebetulan sih juga tahu ceritanya ini dari video Instagramnya.
0: Iya, videonya kan.
1: Dan itu dia viral itu Kak, video ini.
0: Oh iya, naik kicau. Yang dikasih makanan itu juga. Aku tahu itu.
1: Nah, jadi waktu itu sempat pindah lagi ke tempat yang satu. Nah, ini ternyata tempat yang satu sudah ada juga mahasiswa KKN-nya Kak. Oh. Nah, jadi mereka pindah lagi ke tempat ini. Tapi ini tempatnya kayak perumahan dan ini kan tematiknya Naura itu KKN tematik perubahan iklim dan yang dimana kayak kurang relate lah kalau misalkan kita melaksanakan program kerja di perumahan. Jadi dia dengan teman poskonya nih pusing-pusingnya pada saat itu bagaimana ini merancang ulang proker dari awal, bagaimana ini tentang koordinasi-koordinasi dan segala macamnya. Apalagi mereka kan pindah lokasi jadi harus semuanya serba dicetak dari awal, mulai dari akun sosial medianya, belum lagi tentang spanduknya yang sudah dicetak sebelumnya harus diganti semuanya itu. Publikasi-publikasi. Nah, terus sampai di situ ya mungkin teman-teman poskonya juga ini kurang komunikatif, kurang diajak, kurang bisa untuk bekerja
0: komunikasi
1: sama.
0: Segala macam, okay.
1: Jadi ya adalah drama-drama KKN yang terjadi dia dengan teman-temannya. Nah, kalau Putri sendiri sebetulnya jarang berkomunikasi selama KKN.
0: Akrab juga kan?
1: Akrab, Kak, cuman dia kan lagi sibuk di Toraja juga.
0: Dia sibuk pulang kampung.
1: Tapi yang aku tahu dari
0: Putus.
1: Putri,
0: tidak
1: belum jangan terlalu frontal.
0: Put, dia bilang apa? Toro dia bilang.
1: Bukan, begini. Jadi waktu itu dia sama dia satu
0: lupa
1: posko sama
0: Lady Di, ya?
1: Teman program studi kak, teman prodi ku kak. Jadi kayak
0: oh, kuto yang pernah kesini tuh?
1: Yang Ansel, bukan.
0: Yang perempuan,
1: bukan yang sesama magang. Ada lagi teman kelasnya Ji juga. Ternyata satu posko lah sama dia. Jadi kayak ada Ji ceritanya, nah temani di situ di satu poskonya. Nah baru kak juga tahu bilang sudah putus itu baru-baru.
0: Kedong.
1: Dan ya karena miskomunikasi sih kayaknya mereka berdua karena si cowoknya ini
0: begitu
1: dan putrinya juga ya begitu.
0: Saya tahu cerita itu. Jadi ya mungkin tapi nyata berarti nih kalau putri sih Toru karena banyak orang biasa memang putus kalau KKN dan dia ternyata dapat salah satunya.
1: Aduh bagaimana ini?
0: Jadi sempat menggalau dia.
1: Iya galau kasihan sampai sekarang ini.
0: Masa?
1: Kayaknya deh kayaknya nah.
0: Iya.
1: Yang kayak dilihat dulu-dulu kayak biasa jadi perasaannya tapi ternyata setelah
0: iya masih mau itu nih bae.
1: Begitulah kalau kita sudah kehilangan
0: baru pikir rasa. Oke, berarti memang agak lumayan banyak lah cerita dari anak-anak ini pas KKN. Betul. Karena bagaimanapun juga orang kalau KKN pasti banyak sih cerita.
1: Betul, apalagi kita tinggal bersama orang asing. Betul. Yang baru kita kenal 40 yes. hari lebih.
0: 40 hari kudi, berarti kamu juga dihitungnya itu. Kau selesai juga, saya juga selesai kak.
1: Kayaknya kalau dihitung. Dibahas lagi ya, mungkin dari Kak Ocang gimana kabarnya selama 2 bulan saya ini. Kita gantian.
0: Aduh, kalau saya kayaknya banyak orang tahu deh.
1: Siapa tahu ada yang baru dengar juga ini dan belum tahu kabarnya Kak Ocang itu bagaimana.
0: Ya mungkin lebih kemarin lebih fokus ke pendidikan dulu ya kan segala macam dan baru kemarin selesai di 7 Agustus begitu. Karena sering mak dibully karena itu apa yang aku belum selesaikan deh? Apa kenapa aku belum selesaikan begitu? Dan ya mungkin it's time kemarin hariku pada saat itu di hari Jumat.
1: Gitu. Dan bagaimana perasaannya sangat lega atau
0: jujur mungkin karena lewat mi juga betul-betul terasa sih waktu after itu. Kan tanggal 7 kak, hari Jumat selesai. After itunya yang kayak terasa.
1: Tidur,
0: Sabtu minggu Jumat ujian Sabtu minggunya kayak betul-betul buang apapun itulah.
1: Yang kayak lega dirasa kak.
0: Banget gitu. Jadi mungkin mungkin bisa kami minta ini sih atau kasih kalian semua kayak pembelajaran bahwa kalau bagus itu kemarin memang kalau kalian mau KKN segala macam kalau kalian mau cepat selesai sempromi dulu sebelum KKN yang difikirkan nanti hasil mami after KKN. Makanya kalian bertiga kan sebelum berangkat KKN. Sempro memang mito jadi itu memang alangkah bagusnya perjalanan betul. Awalnya begitu.
1: Karena kalau setelah KKN bisa mami fokus meneliti.
0: Betul. Supaya lebih cepat aja supaya tahun ini bisa dapat langsung digas ya kan.
1: Dan kebetulan juga penelitian kami bertiga
0: di sini.
1: Betul sekali. Jadi jangan bosan-bosan ya Kak melihat kami bertiga.
0: Iya. KKN mau kok Kak kembali mau di sini dok magang atau ambil mau kursi surat magang tapi meneliti kok.
1: Oh bisa begitu.
0: Datang sih.
1: Ya, tapi kan kalau meneliti kapan-kapan bisa kita datang toh.
0: Iya sih kalau magang kan harus setiap hari. Iya. Baru kayaknya banyak banget nyok kalau di sini sih.
1: Kasih kesempatan anak magang lain.
0: Oh syah sombong banget
1: siapa
0: senior ini ya.
1: Kasih kesempatan anak magang lain untuk belajar.
0: Untuk belajar betul. Sombong
1: untuk
0: banget.
1: Untuk bermain.
0: Ya. Untuk enggak bermain orang di sini belajar orang di sini mana main main. Mana main main. Pak, dia ya Pak ya. Oke lah, terima kasih banyak Pak dia sudah mampir ya kan. Ini terlamanya kayaknya deh karena sampai jam 11. Kemarin kan sampai jam
1: Tapi waktu
0: sempat
1: itu
0: sampai jam 11 juga.
1: Yang mana?
0: Komunitas. Ya sa yang 10 sampai 11 ke teman-temanmu.
1: Oh iya.
0: Iya kan.
1: Tapi waktu itu sempat Kak juga waktunya pagelaran seni budaya. Kan dari Rotterdam Kak, terus ketemu Kak
0: Naura.
1: Kak Naura Kak Nini
0: yang
1: di sini,
0: mobil kan.
1: Itu hampir jam 12 Kak baru balik deh setengah 12 lewat.
0: Jadi lama juga ya. Jadi mungkin untuk kalian semua juga mungkin kalian bertiga lah ada waktu kesini lagi jalan-jalan.
1: Betul.
0: Gitu. Karena kita, kayaknya kau memang paling kepo, bukan paling kepo sih paling banyak urusan. Iya,
1: paling campur.
0: Dari semua anak maga jadi ya lumayan sih teman-teman. Oke lah kalian untuk bertiga sehat-sehat selalu, semangat apalagi kan udah sempro juga. Mm-hmm. Sisa dua lagi lah.
1: Iya.
0: Walaupun sisa dua lagi itu berat banget ya.
1: Pastinya berat. Tapi untung kita di Pro 2 menelitinya, jadi harusnya dibawa enjoy.
0: Berarti
1: ya.
0: Berarti akan banyak kuambil suaranya orang-orang di sini dong. Iya kan, karena kau meliti.
1: Iya. Iya kan. Iya betul sih.
0: Oke lah kalau gitu. Okay. Kita pamit lah ya juga untuk hari ini karena sudah jam 2.04 juga. Terima kasih banyak udah dengerin kita berdua. Nanti kita kembali lagi lah ya. Maksudku nanti kalau ada waktu lagi kita share berempat lagi. Berempat lagi.
1: Formasinya.
0: Formasi masih, karena kayaknya dulu sesering itu siaran bareng deh.
1: Itu karena kita diajak. Diajak.
0: Diajak.
1: Diajak dan kita pastinya dengan senang hati untuk siaran.
0: Oh diajak. Iya ya. Dan kayaknya saya kebanyakan pop di HPPmu semua kayaknya deh.
1: Masih ada video-video beberapa kak, apalagi
0: tuh video. Iya, jangan kemana-mana, sampai situ mas aja. Okay. Terlalu jauh takutnya.
1: Oke.
0: Oke, okay, kalau gitu mungkin Fauzan pamit juga lah untuk malam hari ini. Oke,
1: Nana pamit juga. Nana, ya. Asik.
0: Kalau gitu, oh bukan Happy Weekend, hari Senin nih.
1: Oh iya.
0: Oh, selamat 17 selamat Agustus.
1: Selamat hari 17 Agustus.
0: Betul, selamat Happy hari kemerdekaan.
1: Day,
0: betul.
1: Teman
0: dan juga selamat untuk kalian semuanya yang merayakan betul kemerdekaan di 81 tahun ya.
1: Betul. Kita doakan semoga Indonesia kedepannya lebih maju, lebih berdaulat, adil dan makmur.
0: Amin. Dan satu jisih mudah-mudahan kedepannya semuanya lancar-lancar aja.
1: Amin. Oh, kita doakan juga untuk teman-teman kita yang di NTT.
0: Betul. Karena ya berat juga sih. Walau kita sempat ngerasa gempanya. Waktu hari hanya itu kan, iya, jadi kita doakan yang terbaik. Betul. Mudah-mudahan yang di sana bisa selamat, betul, bisa dimudahkan setiap
1: ya, amin.
0: Apa ya, setiap kesusahan yang di sana
1: ya, amin.
0: Dan yang mungkin kayak angin
1: yang berduka mungkin diberi ketabahan juga. Amin.
0: Yes. Oke lah, Fadia kita balik lah.
1: Oke, okay, kita betul-betul pamit.
0: Kau balik, saya kan masih.
1: Oke.
0: Itu bye bye, thank you Fadia sekali lagi. Si bye bye untuk kalian semuanya.
1: Bye-bye.
0: Good night.
1: Boleh ini anunya kak? Apa ya tagline-nya.
0: Jadi teman Pro 2, yes, jadi teman Pro 2 terima kasih banyak udah dengar kita. Tapi jangan kemana-mana karena satu ini masih ada Jazz Music. Jadi tetap di 99.8 FM Pro 2
1: Makassar. Makassar teman terbaik kamu.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Seorang ibu menyuruh seorang anaknya membeli sebotol penuh minyak. Ia memberikan sebuah botol kosong dan sejumlah uang. Kemudian anak itu pergi membeli apa yang diperintahkan ibunya. Dalam perjalanan pulang, ia terjatuh. Minyak yang ada di dalam botol itu tumpah hingga separuh. Ketika mengetahui botolnya kosong separuh, ia menemui ibunya dengan menangis.
1: "Saya kehilangan minyak setengah botol, Ibu. Saya kehilangan minyak itu."
0: Ia sangat bersedih dan tidak bahagia. Tampaknya, ia memandang kejadian itu secara negatif dan bersikap pesimis. Kemudian, ibu itu menyuruh anaknya yang lain untuk membeli sebotol minyak. Ia memberikan sebuah botol dengan jumlah uang yang sama. Kemudian anaknya pergi, dan dalam perjalanan pulang, ia juga terjatuh. Separuh minyaknya tumpah. Ia memungut botol dan mendapati minyaknya tinggal separuh. Ia pulang dengan wajah berbahagia. Ia berkata pada ibunya,
1: "Oh ibu, saya tadi terjatuh. Botol ini pun terjatuh, dan minyaknya tumpah. Bisa saja botol itu pecah dan minyaknya tumpah semua, ibu. Tapi lihat, saya berhasil menyelamatkan separuhnya."
0: Anak itu tidak bersedih hati. Malah ia tampak berbahagia. Anak itu tampak bersikap optimis atas kejadian yang menimpanya. Sekali lagi, ibu itu menyuruh anaknya yang lain untuk membeli sebotol minyak. Ia memberikan sebuah botol dan uang yang sama, dan uang dengan jumlah yang sama pula. Anaknya yang ketiga pergi membeli minyak. Sekali lagi anak itu terjatuh dan minyaknya tumpah. Ia memungut botol yang berisi minyak separuh dan mendatangi ibunya dengan sangat bahagia. Ia berkata,
1: "Ibu, saya menyelamatkan separuh minyak ini."
0: Tapi anaknya yang ketiga ini bukan hanya seorang anak yang optimis. Ia juga seorang anak yang realistis. Dia memahami bahwa separuh minyak telah tumpah dan separuh minyak bisa diselamatkan. Maka dengan mantap ia berkata pada ibunya,
1: "Ibu, aku akan pergi ke pasar untuk bekerja keras sepanjang hari agar bisa mendapatkan uang untuk membeli minyak setengah botol yang aku tumpahkan sore tadi, Ibu."
0: Sahabat, kita bisa memandang hidup ini dengan kacamata buram atau dengan kacamata yang terang. Namun, semua itu tidak bermanfaat jika kita tidak bersikap realistis dan mewujudkannya dalam bentuk kerja.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakan keinginan kan. Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

Dengan terdengarnya ramai ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian saran kami untuk hari ini, 17 Agustus tahun 2026. Dan esok pagi saran kami kembali hadir melalui frekuensi 96,8 MHz Pro 2 dari Makassar pada jam 5 WITA. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Makassar.

0: Kompas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Essos.
1: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman Pro 2 yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah tiang agama. Ia merupakan ibadah yang paling utama dan menjadi pembeda antara seorang muslim dengan orang kafir. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk menegakkan salat tepat pada waktunya. Sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nisa, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Namun, sayangnya banyak di antara kita yang sering mengabaikan salat tepat waktu. Ada yang menundanya karena pekerjaan, ada yang terlambat karena kesibukan duniawi, bahkan ada yang meninggalkannya sama sekali. Padahal mengabaikan sholat tepat waktu memiliki bahaya yang besar, baik di dunia maupun di akhirat. Teman Pro 2 yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mengabaikan sholat tepat waktu adalah bentuk ketidakdisiplinan dalam beribadah. Sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di akhirat. Jika sholat kita baik, maka seluruh amalan kita akan baik. Sebaliknya, jika sholat kita buruk, maka seluruh amalan kita akan buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Amal seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya." Hadis riwayat Tabrani. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mengabaikan salat tepat waktu bisa menjadi pintu menuju kemaksiatan. Orang yang meremehkan salat akan mudah terjerumus dalam perbuatan dosa. Salat adalah benteng yang menjaga kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jika benteng tersebut lemah, maka hati kita akan mudah terpengaruh oleh godaan setan. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah. Ketiga, mengabaikan sholat tepat waktu bisa mendatangkan murka Allah. Sholat adalah bentuk ketaatan dan penghambaan kita kepada Allah. Jika kita meremehkannya, berarti kita telah meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah kafir." Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Nasa'i. Mari kita evaluasi diri kita. Apakah selama ini kita sudah jaga sholat tepat waktu, atau justru kita sering menundanya karena alasan yang sebenarnya bisa kita atur? Ingatlah, waktu sholat adalah waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengubahnya sesuai keinginan kita. Marilah kita berusaha untuk selalu sholat tepat waktu, menjaga kualitas sholat kita, dan menjadikannya sebagai prioritas utama dalam hidup. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi karena meremehkan sholat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, "Jagalah segala sholatmu dan jagalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk." Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk istiqomah dalam menegakkan salat tepat waktu. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Stay tuned only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar.
2: Radio station BTSN.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.

0: Aku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini cocok nih buat konten video aku. Mau aku up di media sosial, pasti viral.
1: Eh, ngapain?
0: Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?

0: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah Asinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendengarkan siaran RRI sekarang ini sangatlah mudah. RRI saat ini ada di ujung jari. Cukup download aplikasi RRI Play Go, sekali lagi aplikasi RRI Play Go di Play Store atau di App Store. Insya Allah kita akan langsung bisa mengakses begitu banyak informasi siaran yang ada di RRI hari ini. Saya Muhammad Arman Pumanto, Wali Kota Makassar, mengajak seluruh masyarakat Kota Makassar untuk rame-rame mendownload aplikasi RRI Play Go dan dengarkan RRI dalam berbagai program dan konten acara dan siaran. Kenapa? Karena RRI selalu ada dekat dengan kita dari dulu sampai hari ini. Terima kasih, saatnya Anda dengar dan bicara di RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Play Go. Play. Enjoy.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Krik krik.

98.8 dari Produ FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum dan selamat pagi teman Produ dimanapun kamu berada. Yes, Nindi nemenin kamu di pagi hari ini sampai jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Produ ya. Dan seperti biasa satu jam pertama aku bakal nemenin kamu untuk update informasi kesehatan ya, biar kita semua sehat-sehat, biar kita semua gak sakit-sakit gitu. Habis ini aku bakal balik lagi, pokoknya masih ada lagu pilihan kamu, masih ada bisik juga. Lengkap banget di pagi hari ini, hari pertama ngantor katanya, kayaknya sih. Karena kemarin sempat sih, tapi cuma upacara doang kayaknya ya. Jadi kita bangkitkan semangat kemerdekaan kita lagi nih di hari Selasa ini.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Semalam Umur 8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Padua ya. Buat kamu yang mungkin bingung milih olahraga apa gitu, mesti mikirnya tuh banyak banget, OVT-nya tuh banyak banget. Nah, aku tuh pernah ada di titik kamu, teman-teman. Kayak ekspor banget ya. Maksudnya aku pernah ada di posisi kamu juga yang ragu mau olahraga apa, mau yang mana yang bener, mana yang memudahkan gitu. Setelah melalui pertimbangan, ya ditimbang-timbang terus tapi tidak nyobain, tidak ngelakuinnya. Nah, akhirnya udah jalan berapa ya? Udah 4 bulanan, yes, 4 bulanan kayaknya ya. Aku sudah jogging, jalan kaki. Nah, ini meskipun tidak sekonsisten yang kuharapkan, tidak sesering yang kuharapkan, tapi at least dalam seminggu aku bergerak. Ya kan, nah ini mungkin juga jadi jawaban buat kamu untuk yang punya misi menurunkan berat badan. Sebenarnya aku nggak punya, awalnya ya nggak punya misi untuk menurunkan berat badan nih teman Podua, karena aku ngerasa ya yang penting olahraga, yang penting bergerak, yang penting berkeringat kan. Tapi kesini-sininya ya udah mulai mikirin juga tuh tentang menurunkan berat badan. Nah, ini juga yang mungkin bisa jadi solusi buat kamu, karena jalan kaki itu kan mudah, murah, dan juga aman kan. Jadi gak ada alasan lah kalau kamu gak lakuinnya. Kalau nge-gym kamu mesti bayar bulanan. Terus juga kalau menurut aku ya, di bulan pertama tuh harus pakai coach biar kamu tahu fungsi alat-alatnya seperti apa. Jadi itu lumayan membuat ongkos. Nah, Zumba juga bisa sih, Zumba kalau misalnya pengen, tapi itu tetap bayar ya. Aku tetap bayar Sabtu Minggu tuh 10.000 ya. Jadi ya masih bayar. Nah, kalau jalan kaki ini enggak bayar sama sekali, teman Podua ya. Dan jalan kaki ini adalah aktivitas yang membakar kalori. Jadi kamu saat jalan kaki, tubuh kamu tuh menggunakan energi dari makanan dan cadangan lemak yang kamu simpan selama ini untuk mendukung si gerakan otot itu. Nah, kalau misalnya kalori kamu terbakar lebih banyak daripada yang kamu konsumsi, berat badan kamu juga akan berkurang secara perlahan. Efektivitas jalan kaki dalam menurunkan berat badan juga dipengaruhi sama kecepatan, durasi, dan intensitasnya. Nah, misalnya untuk hasil yang optimal disarankan berjalan kaki dengan kecepatan sedang sampai cepat dengan sekitar 5-6 km per jam dan setidaknya 30 menit setiap hari. Dan konsisten ini penting banget supaya penurunan berat badan kamu berjalan dengan baik. Nah, isi waktunya ini sebenarnya yang aku kurang ya, karena jalan kaki menurutku dengan bukan pakai outfit yang prepare itu bikin aku gampang capek dan belum ada motivasi sejauh itu. Gak tau ke depannya, tapi yang pastinya kalau kamu mulai jalan kaki dan pengen niatnya turun badan lebih cepat, nah ada beberapa tips yang mudah-mudahan bisa kepake buat kamu, bisa kamu terapkan di program jalan kaki kamu biar mendapatkan hasil yang sesuai mau kamu. Habis ini aku balik untuk kamu ya.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes,
2: mending neng kantin ayo.
0: Tapi bro, wes lah, yuk.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

96,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gimana nih buat kamu yang udah mempertimbangkan jalan kaki sebagai salah satu olahraga kamu? Karena in this ke FOMO-FOMO-an, kalau kamu gak FOMO olahraga itu sayang banget teman Pro 2 ya. Jangan kayak aku terlambat menyesal banget. Nah, ini ada beberapa tips yang bisa membuat jalan kaki kamu sesuai dengan harapan kamu, yaitu menurunkan berat badan. Jadi yang pertama bisa kamu lakukan adalah menetapkan target harian kamu. Misalnya 7.000 sampai 10.000 langkah. Ini bisa membantu kamu lebih termotivasi dan konsisten bergerak setiap hari. Kamu juga bisa memanfaatkan alat penghitung langkah seperti pedometer atau aplikasi di ponsel kamu. Jadi gak harus melulu langsung beli smartwatch, karena di handphone juga sudah ada sebenarnya aplikasi bawaan yang bisa melacak langkah kita gitu. Nah, jika kamu baru membiasakan misalnya berjalan kaki, kamu bisa mulai dengan target yang realistis atau bisa tingkatkan secara bertahap sejalan dengan kebiasaan kamu misalnya berolahraga gitu ya. Kemudian kecepatan juga sangat berpengaruh terhadap jumlah kalori yang dibakar. Misalnya kamu jalan santainya dengan durasi atau kecepatan itu bisa sedang sampai cepat atau sekitar 5-6 km/jam, ini terbukti lebih efektif untuk menurunkan berat badan. Kamu juga bisa mencoba berjalan dengan langkah yang lebih besar sambil mengayunkan tangan kamu dan menjaga postur kamu lebih tegak untuk meningkatkan intensitasnya. Jadi kalau misalnya kamu udah merasa terbiasa, perlahan tingkat kecepatan dan durasi kamu berjalan juga bisa sesuai dengan harapan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

90,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Terakhir sebelum kita pindah ke lagu pilihan kamu nanti, ini ada beberapa yang bisa kamu lakukan tipsnya supaya jalan kaki ini benar-benar bisa menurunkan berat badan kamu gitu. Kalau tadi aku sudah bilang, tetapkan target langkah harian kamu, jaga kecepatan, pilih rute yang bervariasi. Misalnya kamu jalan kaki di rute yang berbeda, terutama di jalan yang menanjak atau menurun, dapat membuat otot kamu bekerja lebih keras dan membakar lebih banyak kalori. Selain itu, variasi rute ini juga bikin aktivitas jalan kaki kamu jadi lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Kamu juga bisa berjalan di taman, sepanjang trotoar kota, atau bahkan naik turun tangga di rumah jika misalnya kamu gak sempat keluar. Konsisten juga ini adalah kuncinya untuk menurunkan berat badan kamu, biar si jadwal kamu ini teratur. Minimalnya itu 5 kali seminggu, baik di pagi maupun sore hari. Nah, kalau misalnya kamu rutinitasnya padat, coba deh untuk isi sesi jalan kaki kamu menjadi beberapa kali dalam sehari. Misalnya 10 menit pagi, 10 menit siang, 10 menit sore. Karena semakin konsisten kamu melakukannya, semakin besar peluang kamu meraih target penurunan berat badan kamu. Jalan kaki juga lebih efektif jika kamu misalnya imbangi dengan pola makan sehat, teman Pro 2 ya. Kurangi konsumsi makanan yang tinggi gula, lemak jenuh, dan makanan olahan. Kamu bisa perbanyak asupan buah, sayur, protein sehat, serta minuman cukup air untuk setiap harinya. Dan pastikan ini juga yang paling gak kalah penting adalah tidur yang cukup, kelola stres yang baik, karena faktor-faktor ini bisa juga mempengaruhi keberhasilan penurunan berat badan kamu. Kalau misalnya perlu-perlu banget, catat deh makanan harian kamu supaya lebih mudah mengevaluasi pola makan dan menghindari asupan kalori yang berlebihan. Selain ini bakal membantu menurunkan berat badan kamu, jalan kaki juga pastinya teman produk punya manfaat lain untuk kesehatan. Misalnya menurunkan kadar kolesterol, mengontrol tekanan darah, mengurangi resiko penyakit jantung, dan pastinya selain kebugaran fisik, jalan kaki juga bisa bermanfaat untuk mengelola stres kamu dan memperbaiki suasana hati. Itu adalah basically olahraga. Jadi olahraga apapun yang kamu lakukan sebenarnya akan bisa mengelola stres dan memperbaiki suasana hati. Jadi make sure kamu punya olahraga kamu sendiri yang bisa kamu lakuin paling sedikit 2 kali seminggu, ya kan? Kalau misalnya memang targetnya penurunan berat badan, berarti ya itu tadi minimal tuh 5 kali sehari jalan kaki ya. Kamu bisa konsultasi juga dengan orang-orang yang ahli di bidangnya, kira-kira olahraga apa yang sangat-sangat bisa membantu dengan penurunan berat badan kamu.

0: Suamiku udah pulang, kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Rehan pergi dulu ya.
4: Begitu sulit, rupakan Rehan. Apalagi Rehan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
4: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.

9,8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo ya. Di jam 7 ini saatnya kita spill lagu pilihan kamu untuk kamu vote nanti di mulai dari sekarang sampai jam 9 nanti aku puterin gitu teman-teman. Yang pertama langsung aja ada Ariana Grande, Hate That I Met You.

bisa kamu vote semua lagunya di 08114198 WhatsAppnya, Instagramnya di @rri_perdua Makassar. Aku tungguin juga di RRI Digital, make sure kamu download di Play Store, App Store kamu ya. Habis ini aku balik lagi untuk ngasih kamu informasi cuaca di hari ini. So, tetap di sepada. Selamat pagi teman perdua.

pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

0: banget, Pip. Sering banget Cinta kamu hina. Kamu bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
1: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
0: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres, dan hilang rasa percaya diri, tahu?
1: Ya ampun, maksud aku gak begitu, cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah, kita ke rumah sakit.

Semalam aku mau telepon dari Produ Event, teman terbaik kamu, teman Produa. Sekarang ini saatnya aku ngasih tahu kamu untuk perakiraan cuaca di hari Selasa 18 Agustus 2026 ini, teman Produa ya. Ini perakiraannya dari bmkg.go.id, tapi kamu bisa cek secara berkala, apalagi mungkin kegiatan kamu tuh berkaitan dengan cuaca yang ada di luar sana ya. Dan hari ini ada dua perakiraan aja, ada daerah-daerah yang berawan dan cerah berawan. Kita ke daerah yang berawan dulu yuk teman Padu. Ada Kepulauan Selayar, Bulukumba, terus ada Sinjai, Bone, Maros, Baru Sopeng, kemudian Pindrang, Luwu Utara, Luwu Timur, ini diprediksi berawan. Sementara beberapa daerah yang diprediksi cerah itu Kota Palopo, Kota Parepare, Kota Makassar, Toraja Utara, Tanah Toraja, Nrekang, Sidrap, Wajo, Pangkep, Takalar, Jeneponto, dan Bantaeng pastinya. Dan kami merekomendasikan untuk kamu cek secara berkala again karena perakirannya bisa berubah-ubah gitu, tergantung situasinya ya kan. Jadi harus dicek secara berkala di bmkg.go.id. Habis ini aku balik lagi untuk nemenin pagi kamu di sepeda. Selamat pagi teman-teman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

98.8 dari Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Kita spill lagu pilihan kamu lagi yuk, untuk ngingetin kamu karena udah mau aku puter ini di jam 8 sampai jam 9 nanti ya. Yang pertama aku punya Ariana Grande, Head That I Met You.

lupa semuanya, kamu bisa vote di 0811410968 WhatsAppnya, Instagramnya di rri_2makassar, RRI Digital juga. Make sure kamu follow di Playstore apps. Kamu follow, ya Allah. Terus RRI Digital baru di download di Playstore App Store kamu, jang.